0: cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
1: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
2: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dampit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Holil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
3: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut telah memperkaya diri sendiri, orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166.41 rupiah sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kuota haji Indonesia.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa KPK menyebut 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK telah menerima aliran dana lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Riau dan Polres Kuantan Singingi berhasil mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan 17 terduga tersangka ditangkap dan uang senilai hampir 1 miliar rupiah disita. Sati Yunas menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Jaringan pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Singingi dibongkar aparat kepolisian melalui operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
1: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini, rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya, sekaligus.
7: Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya, penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
8: Masalah WPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
7: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryani menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus. Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
10: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa, serta upaya penurunan kemiskinan.
9: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
10: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
11: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
10: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
12: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
10: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
13: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
10: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027, pemerintah menyusun asumsi dasar ekonomi makro dan target indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 6,0%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah 17.500 per dolar Amerika Serikat, lifting minyak dan gas minyak 610.000 barrel per hari, gas 954.000 barrel setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,0% sampai 6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30% sampai 4,87%. Dengan disetujuinya pandangan umum fraksi ini, proses pembahasan RAPBN selanjutnya akan masuk ke tingkat badan anggaran atau banggar DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan RAPBN untuk memperkuat ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.
14: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya, kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
15: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti pasar murah ya kan, untuk menekan harga yang saat ini apa-apa serba mahal. Mungkin juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan juga teman-teman UMKM, itu nanti juga bisa dirasain tuh, pasti dampaknya seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN makin sehat, saatnya hentikan pola berhutang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Bartadoki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
16: Editorial RAPBN tahun 2027 menunjukkan sinyal positif. Defisit anggaran dirancang 2,40% terhadap PDB atau sekitar 671,1 triliun rupiah. Sementara keseimbangan primer dipatok defisit hanya 20,8 triliun rupiah. Anjlok tajam dari 155,9 triliun rupiah pada tahun 2025. Bagi RRI, perbaikan ini patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam RAPBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. RAPBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah menjangkau keluarga-keluarga Palestina di desa Kusro, sebelah utara tepi barat, setelah pemberlakuan pembatasan secara ketat terhadap mobilitas dan akses yang masih terkait dan juga informasi mancanegara lainnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Selama di Jakarta, Wang Yi akan melakukan dua agenda, yaitu pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif atau CSD RIP-RRT pada Jumat mendatang bersama dengan Menteri Luar Negeri RI Sugiono. Yvonne menjelaskan, pertemuan CSD ini merupakan mekanisme bilateral baru tingkat Menteri Luar Negeri yang dibentuk pada saat kunjungan kerja Menteri Luar Negeri RI ke Beijing, Tiongkok pada April 2025 lalu. CSD bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kerjasama serta menetapkan prioritas strategis ke depan. Agenda kedua, Wang Yi dijadwalkan juga akan menghadiri pertemuan dialog 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok. Dan dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri RI juga akan menjadi tuan rumah, di mana pertemuan 2+2 akan berfokus pada pembahasan penguatan kerjasama bidang politik, pertahanan dan keamanan, baik pada tataran bilateral, regional dan global.
17: Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut.
2: Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Ya, rekan-rekan dari MTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
18: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan aturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Letjen S. Parman terpantau kondusif lancar dari jalur arteri, dan untuk dari jalur tol dalam kota juga masih terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 176 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, dan 129 orang luka ringan. Dan dari 176 kasus laka lantas tersebut, 82% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTNC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
17: Terima kasih banyak Brigadir Adi Sintia, dan selamat kembali bertugas.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi PDKR untuk edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Bersama saya Sukmi menemani aktivitas pagi Anda di program Kahabangi hingga pukul 9. Kita sudah membuka jumpa kita dengan satu koleksi lagu Pop Bima dengan judul lagu Putri Tambora di cover oleh Tari Julianti. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang sudah dengan rutinitas aktivitas pagi Anda. Semoga aktivitas pagi hari ini lancar dan kita semuanya sehat. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan di program Halo Bima. Kami hadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima hadirkan program Halo Bima pagi hari ini. Kita akan awali informasinya di ruang dengar Anda dari Kota Bima, pendengar. Informasi mengenai Satlantas Polres Bima Kota edukasi pelajar tentang keselamatan lalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polres Bima Kota melalui Unit Keamanan dan Keselamatan Kamsel terus mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada kalangan pelajar melalui program Police Goes to School. Kegiatan edukasi tersebut dilaksanakan pada hari Selasa 18 Agustus 2026 sekitar pukul 7.30 menit waktu Indonesia Tengah, bertempat di SMKN 2 Kota Bima, Kelurahan Sedia, Kecamatan Punda, Kota Bima. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIKMM melalui Kasat Lantas Polres Bima Kota Ibtu Pulung Anggara Surya Putra STRK menjelaskan bahwa kegiatan Police Goes to School merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberikan pendidikan lalu lintas sejak dini kepada para pelajar. Personil unit Kamsel memberikan pemahaman mengenai pentingnya keselamatan ketertiban dalam berlalu lintas, khususnya bagi pelajar yang berusia 17 tahun dan telah memiliki surat izin mengemudi. Sejumlah materi yang disampaikan antara lain edukasi mengenai kewajiban menggunakan helm berstandar SNI, kelengkapan kendaraan bermotor, serta imbauan untuk tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan. Para pelajar juga diberikan pemahaman bahwa kepatuhan terhadap aturan lalu lintas bukan hanya untuk menghindari pelanggaran, tetapi merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Satlantas Polres Bima Kota berharap edukasi tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan disiplin para pelajar dalam lalu lintas sehingga tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Bima Kota. Berikut demikian untuk informasinya dan semoga informasi ini terus mengedukasi para pelajar kita untuk terus menaati peraturan berlalu lintas. Kita akan lanjutkan ke informasi lain pendengar dari Kabupaten Bima. Dosen Setia Bima dampingi kelompok usaha jamu tradisional khas Bima. Upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha mikro berbasis kearifan lokal dan terus melakukan dilakukan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat. Tim dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Bima melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat PKM yang bertajuk Pendampingan Kewirausahaan Berbasis Kemasan Produk, Pencatatan Keuangan dan Digital Marketing pada Kelompok Usaha Jamu Tradisional khas Bima di Kelurahan Rabangodu Selatan, Kota Bima. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis 13 Agustus 2026 tersebut menyasar kelompok usaha jamu tradisional yang dikelola oleh Ibu Kalisom RT 5 RW 2 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima. Produk yang dikembangkan antara lain obat Loi Paipiri, Loi Kalogoa, dan Loi Tamulawak yang selama ini menjadi bagian dari warisan pengobatan tradisional masyarakat Bima sekaligus sumber pendapatan bagi pelaku usaha. Ketua Tim Pelaksana PKM Firmansyah Kusumayadi SPDMM mengatakan kegiatan tersebut dilatar belakangi oleh besarnya potensi jamu tradisional khas Bima yang belum sepenuhnya dikelola secara profesional. Kegiatan tersebut Tim PKM memberikan pendampingan secara komprehensif melalui tiga aspek utama. Yang pertama, penguatan manajemen usaha dan pencatatan keuangan. Para pelaku usaha diperkenalkan dengan sistem pencatatan keuangan yang sederhana agar mampu memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha, memantau arus kas, menghitung laba dan rugi, serta menggunakan data keuangan dasar dalam mengambil keputusan bisnis. Yang kedua, pendampingan desain dan kemasan produk. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya identitas merek, desain kemasan, label produk, informasi yang lengkap, serta tampilan yang menarik. Kemasan yang lebih informatif dan estetik diharapkan mampu meningkatkan nilai jual sekaligus memperkuat identitas jamu tradisional khas Bima. Yang ketiga yaitu pelatihan digital marketing. Para pelaku usaha dibimbing untuk memanfaatkan berbagai platform digital seperti Facebook, Instagram, TikTok, website, platform perdagangan elektronik sebagai media promosi dan kemasan. Peserta juga mendapatkan pendampingan mengenai pembuatan konten, teknik mengambil foto produk, serta strategi pemasaran secara daring. Pendengar, pemanfaatan teknologi digital dapat membuka akses para akses pasar yang lebih luas. Para untuk produk jamu tradisional ini dipasarkan secara konvensional diharapkan mampu menjangkau konsumen di luar Kota Bima hingga berbagai daerah lainnya. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Selanjutnya kami beralih ke informasi dari Kabupaten Dompu. Informasi mengenai dua desa dekat pusat kota blank spot sinyal komunikasi. Pemerintah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat masih menemukan sejumlah wilayah yang mengalami blind spot atau tidak dapat mengakses jaringan internet secara memadai. Kondisi tersebut dinilai menghambat pelayanan publik hingga penerapan digitalisasi informasi yang mulai dijalankan pemerintah daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu Nur Salam mengatakan hingga saat ini terdapat 9 wilayah Kabupaten Dompu yang masih mengalami kesulitan akses jaringan telekomunikasi dan internet. Wilayah tersebut antara lain Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Rababaka, Kecamatan Woja, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, serta Desa Beringin Jaya, Kandindi, Nangamiro, Pekat, Doropeti, dan Sorinomo di Kecamatan Pekat. Kondisi blind spot tersebut tidak hanya terjadi pada satu operator telekomunikasi saja, melainkan hampir seluruh operator mengalami keterbatasan jaringan di wilayah-wilayah tersebut. Digitalisasi informasi yang mulai diterapkan Pemkab Dompu juga terdampak akibat kecilnya bandwidth pada base transceiver station atau BTS yang tidak merata. Untuk wilayah Pekat, persoalan jaringan kemudian dipengaruhi kondisi geografis yang berada di lereng Gunung Tambora sehingga terhalang tekstur area. Pendengar, nah kondisi blind spot terjadi di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu dan Rabakaba, Kecamatan Woja sangat disayangkan karena lokasinya berada dekat dengan pusat ibu kota kabupaten. Dinas Kominfo Kabupaten Dompu sendiri telah bersurat ke Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk membantu mengatasi persoalan blind spot tersebut. Program bakti yang dijalankan pemerintah pusat sejauh ini belum sepenuhnya didukung seluruh telekomunikasi yang memadai. BTS yang dibangun masih menggunakan kapasitas kecil sehingga belum mampu menampung seluruh jaringan telekomunikasi di wilayah blind spot. Saudara, berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id dan tentunya berita terkait beberapa desa, dua desa pusat yang dekat dengan pusat kota blind spot signal komunikasi ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentunya. Kita aminkan bersama tidak ada lagi blind spot di manapun berada, apalagi kita sudah menggunakan digitalisasi di segala lini pemerintahan. Kita akan lanjutkan ke informasi berikut pendengar dari Kabupaten Sumbawa. Informasi mengenai bansos dan barang subsidi akan disalurkan melalui KDMP. Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mendorong percepatan pembangunan koperasi daerah merah putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Koperasi tersebut ke depan tidak hanya menjadi wadah kegiatan ekonomi warga, tetapi juga diproyeksikan menjadi jalur menyalurkan berbagai kebutuhan pokok termasuk barang subsidi dan bantuan sosial. Wakil Bupati Sumbawa Dr. Randus Haji Muhammad Ansori mengatakan arah kebijakan pemerintah menempatkan KDMP sebagai bagian penting dalam distribusi barang dan bantuan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah menerima penyampaian dari Kementerian Pangan bahwa sejumlah barang subsidi dan bantuan sosial nantinya akan disalurkan melalui KDMP. Fungsi tersebut akan memperluas peran koperasi desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu barang subsidi yang menjadi perhatian ialah LPG. Jadi pemerintah daerah akan menyampaikan perkembangan dan mekanisme penyaluran tersebut kepada tim satuan tugas LPG agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan. Kehadiran KDMP harus mengubah pola pengelolaan koperasi yang selama ini cenderung berjalan dari atas ke bawah. Jadi pemerintah ingin koperasi benar-benar tumbuh dari masyarakat desa sehingga pengurus dan anggota memiliki peran utama dalam menentukan arah usaha. Ia menegaskan pemerintah hadir bukan untuk mengambil alih koperasi. Pemerintah memberikan stimulus, dukungan serta pendampingan agar koperasi mampu berkembang dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pendengar, demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital KB. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami dengan segala aktivitas pagi Anda. Mungkin yang lagi menikmati sarapan pagi, menikmati kopi hangatnya, cenderung panas ya. Ada yang suka teh, ada yang air putih aja. Semangat terus untuk Anda pagi hari ini, dan semoga hak tubuh kita menerima makanan terbaik, nutrisi terbaik bisa didapatkan, dan semoga kita lewat makanan bisa terus menjaga kesehatan kita. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, semoga informasi tadi memperbaharui informasi Anda, dan Sukmi terus mengingatkan untuk Anda semuanya untuk membaca informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda melalui laman rri.co.id. Kita nikmati, pendengar, beberapa sajian lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Untuk lagu yang pertama, kita punya koleksi lagu dari miliknya Jikustik dengan judul lagu Aku dan Dunia. Untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari miliknya Padi dengan judul lagu Di Atas Bumi Kita Berpijak.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: 1.
1: Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Zukmi masih temani Anda di program selanjutnya. Dengan kami hadirkan program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa mengabarkan kepada kami untuk update terkini tentunya yang ada di lingkungan Anda. Anda bisa menghubungi kami 0822 3494 5100. Bisa lewat telepon, bisa WA. Sukmi akan bacakan informasi dari Anda. Dan tentunya selamat pagi untuk Anda semua yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Pendengar tepat pagi pukul 9.10 menit kami akan hadirkan juga untuk update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, masih dengan informasi pagi hari ini di program KH Bangi di Ruang Dengar Anda. Kita sudah terhubung dengan podcaster Andati Bima, ada rekan Alpen di sana, kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi rekan Alpen.
3: Halo, selamat pagi rekan.
2: Ya, rekan Alpen, gimana kabarnya pagi hari ini?
3: Baik rekan.
2: Oke, baik rekan Alpen, silakan untuk update informasi cuaca, silakan selengkapnya.
3: Baik, terima kasih rekan. Selamat pagi para pendengar RRI Bima, dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 19 Agustus 2026 pukul 9 WITA. Prospek cuaca di pagi hingga siang hari nanti secara umum diperkirakan cerah berawan. Menuju ke siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan akan berawan. Dan untuk malam hingga dini hari nanti, umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam. Dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi akan berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara akan berkisar antara 40 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.04 WITA, dan untuk esok harinya, matahari akan kembali terbit di pukul 6.13 WITA. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, gelombang akan berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Di pelabuhan Sape, gelombang akan berkisar 1,25 dan 2,5 meter. Di perairan selatan Bima, gelombang akan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Dan di Samudra Hindia Selatan NTB, gelombang akan berkisar 2,5 hingga 4 meter. Peringatan, bagi nelayan dan pengguna transportasi laut, dihimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter. Karena sudah memasuki puncak musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat juga kami himbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau masih terdapat potensi terjadi hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin dapat ditimbulkan. Himbauan, masyarakat kami himbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WA kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, serta download juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
2: Terima kasih rekan Alpen untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.
3: Terima kasih rekan.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah update informasi cuaca di ruang dengar Anda. Dan tadi juga yang menjadi catatan, karena ini sudah memasuki puncak musim kemarau, jadi kita diharapkan untuk hemat air ya, dan untuk masyarakat juga yang membuka lahan ya, jangan membakar semak-semak ya, apalagi sekarang udah musim kemarau, cuacanya panas dan ditambah lagi angin, jadi sedikit aja ada pemicu kebakaran itu akan meluas dengan cepat. Dan ini menjadi himbauan kita bersama untuk terus menjaga bumi kita, karena kita bersumber kehidupan kita dari bumi yang kita pijak sekarang, lebih bijak tentunya. Baik, berikan dimanapun Anda berada, update informasi cuaca kami sanakan juga untuk ke laman info BMKG dan laman berjuta informasi kami rri.co.id. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya di program Kahbangi kami terus mengingatkan Anda semuanya untuk terus mengabarkan informasi kepada kami. Bisa menghubungi kami di 0822 3494 5100.

Indah ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama ketsiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, ketsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan ketsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata ketsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Kami hadirkan untuk Anda informasi dari Sumbawa mengenai informasi Hari Kemerdekaan 7 warga binaan Lapas Sumbawa Merdeka. 7 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Sumbawa Besar langsung menghirup udara kebebasan setelah menerima remisi umum 2 atau RU2 pada momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Pemberian RU2 tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kabupaten Sumbawa. Bupati Sumbawa Insinyur Haji Syafarudin Jarot MP menyerahkan remisi kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif serta mengikuti proses pembinaan selama menjalani masa pidana. Kepala Lapas Kelas 2A Sumbawa Besar Purniawal AMD IPMH mengatakan, ketujuh warga binaan tersebut memperoleh remisi hingga masa pidana mereka berakhir. Setelah menerima hak tersebut, mereka dapat meninggalkan lapas dan kembali berkumpul bersama keluarga serta menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Saudara, berikan untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Sumi masih hadirkan untuk Anda beberapa sajian lagu untuk menemani aktivitas harian Anda dengan penuh semangat apapun aktivitasnya. Kita ke sajian lagu dari miliknya Armada, Cinta Itu Buta.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita ke sajian informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Ya, kita ke informasi berikutnya yang akan menemani aktivitas Anda di program Kahabangi, mari kita saling mengabarkan. Baik, kita ke informasi pendengar. Tadi dari Sumbawa kita hadirkan informasinya terkait hari kemerdekaan 7 warga binaan lapas Sumbawa Merdeka. Baik, kita ke informasi lain pendengar yang masih kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Yang baru saja bergabung, selamat mendengarkan di pagi hari ini. Semoga aktivitasnya lancar, sehat untuk kita semuanya. Ke informasi mengenai pertanian jadi penopang ekonomi di tengah kemarau ekstrim. Dari Dompu pendengar, informasinya sektor pertanian dinilai tetap menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah, termasuk ketika kondisi ekonomi menghadapi tekanan. Ketangguhan sektor ini terlihat pada saat COVID-19 ketika berbagai aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dibatasi, sementara kegiatan pertanian tetap berjalan. Namun, ketangguhan tersebut tidak berarti sektor pertanian dapat dikelola tanpa memperhatikan kondisi alam. Jadi pengelolaan yang tidak tepat, terutama ketika menghadapi perubahan musim dan keterbatasan air, justru dapat membuat sektor pertanian mengalami tekanan meski kondisi ekonomi secara umum relatif stabil. Ekonom dari indeks Dr. Dodo Kurniawan mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis karena menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat. Sekitar 40% bergantung pada sektor pertanian, sehingga perlu langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Menurut Ketua STKIP Yapis Dompu itu, kondisi kemarau ekstrim saat ini telah memberikan dampak terhadap sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Dompu. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Kilo, Pajo, dan Huu terpaksa mengistirahatkan sebagian lahan karena keterbatasan sumber pengairan. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui intervensi pemerintah, terutama dalam mengatur pola tanam yang sesuai dengan kondisi ketersediaan air. Tidak semua komoditas pertanian memiliki kebutuhan air yang sama, karena itu pada musim kemarau ekstrim seperti saat ini, petani dapat diarahkan untuk memilih komoditas yang relatif tidak hanya membutuhkan air. Strategi tersebut dinilai penting agar lahan pertanian tetap produktif tanpa semakin membebani sumber daya air yang tersedia. Selain penyesuaian pola tanam, pemerintah perlu memastikan sarana pengairan yang telah diberikan kepada petani dapat berfungsi optimal. Salah satunya melalui pengaktifan kembali pompa-pompa air yang mengalami kendala mesin. Intervensi tersebut memang membutuhkan anggaran, namun investasi pemerintah terhadap sarana pengairan akan menjadi penting untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian ketika terjadi kekeringan. Saudara, berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Informasi dari Dompu tadi sekaligus menuntaskan kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di program Kahabangi untuk edisi hari ini 19 Agustus 2026. Semoga pertanian jadi penopang ekonomi di tengah kemarau ekstrim ini mendapat solusi yang konkret, dan tentunya ini menjadi landasan untuk tahun-tahun berikutnya, kemarau panjang atau kemarau ekstrim.

Rantai makanan juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Berikut demikian untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk anda semuanya dan jangan kemana-mana, Sukmi masih temani anda hingga pukul 14 siang. Dan untuk program Kahabangi kita cukupkan hingga pukul 10 pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
5: Saya keriting.
6: Saya hitam.
5: Saya sipit.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Saya Buddha.
10: Saya Hindu.
11: Saya Indonesia.
4: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
12: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
13: Perbedaan budaya.
14: Perbedaan bahasa.
12: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
4: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
12: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
4: Masihkah kita mengingkari itu?
0: Kami NKRI.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Saudara peringat dimanapun berada, koleksi lagu dari miliknya Gigi Jomblo ya, yang kena lagu ini langsung berasa ya nyindir gue nih. Ada lagu dari miliknya Bintang cukup tahu ya. Oke, baik. Selamat pagi jelang siang untuk kalian semuanya yang sudah dengan rutinitasnya di pagi hari ini. Selamat menikmati santap paginya. Terus yang lagi ngemil apa gitu ya di hari ini di jam 10 udah antara lapar dan tidak. Entahlah itu di tengah-tengah tapi pengen ngemil ya. Semangat terus untuk kalian semuanya, sehat selalu untuk kita. Baik, kita ke sajian informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Di pagi hari ini kami hadirkan untuk informasi untuk anda semuanya yang pada sibuk mungkin dengan rutinitas aktivitasnya, atau yang sudah santai, ibu-ibu yang sudah santai jam segini, atau lagi mulai bergulat lagi mau nyiapin makan siang, semangat terus untuk anda. Baik, kita ke informasi mengenai 7 tips hemat air saat sumur mulai kering biar stok air di rumah tetap aman. Pendengar dimanapun berada, ketika air sumur mulai menyusut, aktivitas sederhana seperti mandi, mencuci, hingga memasak bisa terasa lebih menantang ya. Jadi kondisi ini membuat penggunaan air di rumah perlu diatur dengan lebih bijak agar ketersediaan yang tersisa tidak cepat habis ya. Prinsip penghematan air juga sejalan dengan upaya konservasi dan penggunaan sumber daya air secara berkelanjutan. Dilansir dari berbagai sumber pendengar, berikut ada 7 tips yang untuk kita menghemat air sumur yang mulai kering. Jadi prioritaskan kebutuhan utama. Jadi prioritaskan kebutuhan utama itu apa aja? Jadi gunakan air terlebih dahulu untuk minum ya, memasak, mandi, mencuci, dan sanitasi. Jadi kurangi penggunaan air untuk aktivitas yang bisa ditunda. Gunakan air secukupnya. Jadi saat mandi atau mencuci, hindari penggunaan air secara berlebihan. Matikan keran ketika tidak sedang digunakan. Yang kedua, perbaiki kebocoran. Jadi periksa keran, pipa, dan saluran air secara rutin. Jadi kebocoran kecil yang dibiarkan dapat membuat air banyak terbuang. Yang ketiga, manfaatkan kembali air. Jadi air bekas mencuci sayuran atau air bekas mencuci beras dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Jadi air yang masih layak juga bisa dimanfaatkan untuk membersihkan halaman atau area luar rumah. Terus yang keempat, tampung air sebagai cadangan. Jadi simpan air dalam tandon atau wadah yang bersih dan tertutup. Jadi cadangan ini dapat digunakan ketika debit air semakin berkurang. Yang kelima, kurangi aktivitas membutuhkan banyak air. Jadi aktivitasnya apa aja? Menunda dulu ya, mencuci kendaraan, membersihkan halaman dengan selang, atau aktivitas lain yang membutuhkan banyak air sampai kondisi sumur kembali normal. Yang keenam, yaitu jaga cadangan air tanah. Jadi untuk jangka panjang, pertimbangkan pembuatan sumur resapan atau biopori sesuai kondisi lingkungan. Menjaga resapan air membantu mempertahankan ketersediaan air tanah. Pendengar, menghemat air atau sumur mulai kering bukan berarti harus mengurangi kebutuhan utama ya, tetapi menggunakan secara lebih bijak dan efisien dengan kebiasaan sederhana seperti mengurangi pemborosan, memanfaatkan kembali air, dan menyimpan cadangan. Kita dapat melewati kondisi kekeringan air dengan lebih tenang. Jadi ingat ya, setiap tetes air berharga, jadi gunakan secukupnya dan jangan sampai terbuang sia-sia. Selamat pagi jelang siang untuk kalian semuanya. Semoga cadangan air kita aman dan penggunaan air kita sesuai kebutuhan ya. Jangan sampai
kerannya bocor atau pipa yang pecah dibiarkan, dan itu air akan terbuang sia-sia. Lebih baik kita menjaganya, mensiasatinya dengan sebaik mungkin ya. Kalau udah kekurangan air itu luar biasa, berasa kayak miskin banget rasanya ya. Sumi rasanya seperti itu. Ini pendapat pribadi ya. Jadi untuk kalian semuanya, untuk kita semuanya, untuk tetap menjaga bumi kita, karena bumi kita sumber penghidupan kita juga. Baik, kita ke lagu pendengar. Setelah kita dengerin untuk tips untuk menjaga untuk kita hemat air saat sumur mulai kering, biar stok air di rumah tetap aman ya. Semoga bisa disentil ya informasi ini ya, yang tadinya airnya terbuang sia-sia, langsung matikan kerannya, atau sesuatu hal yang kayaknya cuci apa gitu jadi lama gitu ya, air terbuang sia-sia gitu ya. Jadi ya bilas ya dua kali lah, habis itu langsung keringkan aja kalau baju ya, jangan sampai berlama-lama ya. Baik, kita ke lagu pendengar. Kita punya koleksi lagu berikutnya, ada dari Cinta Laura. Ini dengan judul lagunya Becek Gak Ada Ojek.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Saudara, pribadi barapun Anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita nikmati lagi untuk beberapa sajian lagu untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini dari miliknya Coklat dengan judul lagu Salah.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
3: Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
4: Supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, asyik.
5: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau
2: ke toilet dulu deh. Ibu, kok mati lampu ya?
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
2: Iya, emangnya kenapa Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.55 menit, menemani aktivitas Anda di informasi dan musik. Semoga informasi yang kami hadirkan untuk Anda tentang ada 7 tips hemat air saat sumur mulai kering, biar stok air di rumah tetap aman ya. Apalagi ini udah puncak musim kemarau, jadi prioritaskan kebutuhan utama, gunakan air secukupnya, perbaiki kalau ada kebocoran, manfaatkan kembali airnya, mungkin air cucian sayur atau beras, bisa untuk menyiram tanaman atau bisa menyiram atau membersihkan teras depan. Terus Anda bisa tampung air sebagai cadangan, jadi kurangi aktivitas yang membutuhkan banyak air seperti

Segera beralih ke program selanjutnya pukul 11 siang hingga pukul 12 siang dengan kami hadirkan program KDHD di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

motivasi dan inspirasi. Satu.

0: Di mana rumah anda?
1: Oke. Mana?
0: Oh, di mana bapak saya?
1: Di mana ini?
0: Anda tak kenal. Siapa si ente?
1: Kenal dolar lengan doke sama tu ilapuri.

0: eso ya más.
1: Ayer ya empezó.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayah ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai ruwit rokasu dimanapun warai kaita. Waura kembali wali di program Kadihi Ade Terin Cainare. Lama kakak sukmi amarai akeke di Maputar rawa-rawa bojo. Ya ibarat DJ lalop kakak sukmi amarai akeke. Rawala Esti Rahidu, tapi ngahin ke kenyataan nih ya. Para wali ku pehende pair eda uluku. Aus ngarin ke deh tetap dikentau ngahina. Pala eda kentore wati dikentau nih. Oke, dari Laham Sidula S Saudi. Wa oringa sama mena dua buarawa di Amaraya Akeke. Buni habai tadoh kaso di Amaraya Akeke. Semangat ro. Mawatip semangat re kakak sukmi ma semangati dengan lagu-lagu mbojo dangdut. Ya itu dah kakak sama nee request rawa-rawa mbojo di Amaraya Akeke sampai jam 12 ya. Halo, hubungi kakak sukmi lewat WA kopi telepon kombi 0822-3494-5100. Baik, teringat sama wali rawa-rawa makalai wali. Rawa ma katolukain ya di Amaraya Keke. Ma judu tiruwarana. Terus dari Arif Pele ma judur lalai. Dua buah rawa duit terokasu di Amaraya Keke. Tetap di program Kadihi Ade Terin Cainare. Terin Cainare.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Ya, balik-balik lah pakai kasut di program Kak Dihi Ali terencana re. Ya, bu ibu semangat kemerdekaan daiki karena bau pu 17 Agustus warna romaro di era Sardana. Warna kakak sukmi lomba makan kerupuk. Aupun hadiah nare yang penting kre ikut. Tapi kalau makan kerupuk kah susah gampang cem. Setengah mati ku, aku video orang lagi ngadoh sama lomba makan kerupuk kak Ire. Susah bagi sukmi sih. Ya ramai teringat sama Wali Rui Terhokase teman di Terhokase di program Kadih Adi Ake ataupun di kebua Amarai Ake ke semangat terus Rui Tadoh Kakak Sukmi ma temani dengan Rawa-Rawa Mbojo Mekelai Wali Rawa-Rawa Mbojo maka pila kain reke kelima kain ras sudah Rawa-Rawa Lina majudul iya Rawa Lalina ke majudul Malingi terus untuk Rawa maka dua kainare Rawa de majudul Balumba Amahami Inai Wa Orlingi Eda Balumba Inai cocok tetap di program Kadihi Ade Terenjainare.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Program kedihade terencana re, bui pelabok agak suka media maraya ke di program kedihade terencana re, tere terus. Maraya ke kan bui pu ngasrairo atau bui pu Vicky Audi ngahakai maraya ke kemana? Akan empat tahun pahon nanti, mana di manggi tu kombi, mana di watiwi. Wati ringa ina-ina ma amba uta kombi, terus wati karpiti kombi, moto-moto paham nih dim tadi ngaran deh desre kelamparima maksudnya kak Kasukmi guda aku kembali guda nih di luar tinggal poket tipe riweli. Ya radia maraya keke mambu sibuk kagak dorora tolores semangat terus ridho kaso di maraya keke mau ngadincai nari-nari mena mambu ibu di balik meja sibuk labo komputer labo gadgetnya masing-masing semangat terus ridho kaso kakak Sukmi mambu ibu putar wali rawa-rawa bojo sampai jam 12 amarai karena tinggal 2 rawa wali diputar ke kakak Sukmi di maraya keke labo sekaligus kakak Sukmi Dodo wa uten nih. Iya, jemara sih cara kencaru. Eli kakak Sukmi siaran di program kedih ADK kampus kok kampu ya ya. Iya, lembo ade dai tedangnya wali nice sanai naiku harusnya. Sanai nai program kedih ade wara di amarai jam 11 sampai jam 12 amarai. Kakak Sukmi mah dodo wa uta. Wati ra kadondo wali ba kakak Sukmi di ngkhair Eli di amarai keke. Kakak Sukmi mah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.
2: Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki.

0: mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
1: Kami
0: menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu, dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir.
1: Bunları planlamıştık ve planlamamız doğrusunda bu maçı biz böyle oynadık.
0: Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro Tidiarari.

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harris Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Janis Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janis takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Nikoriza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Arisma Rizki melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Afian Muhammad Sohibul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan untuk kebersamaan kami bersama Pro 3 RRI, kita akan dengarkan dulu untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat duhur. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali bergabung bersama Pro 3 RRI untuk melanjutkan dinamika olahraga siang.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan kanoing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Progres secara fisik cukup baik. Kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya. Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati, kita masih mengalami kendala.
2: Mendengar Profesor Rari Mataram, kita cukupkan mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta untuk siang hari ini. Pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kini saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tentang dunia olahraga. Kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: informasi dan inspirasi.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Di siang hari ini, Sukmi kembali hadir di ruang dengar Anda di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Dan demikian kami telah hadirkan untuk kebersamaan kami bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk informasi ringan, dan tentunya juga kami hadirkan juga untuk beberapa lagu di siang hari ini. Dari Aditya Sofian dengan judul lagu Pesan di Balik Awan, dirilis tahun 2018.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker si sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini pendengar, kita hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.go.id. Informasi mengenai Pemkot Bima kembali gelar operasi pasar gerakan pangan murah sama rasa. Pemerintah Kota Bima kembali menggelar operasi pasar melalui gerakan pangan murah atau sama rasa sahabat masyarakat untuk harga stabil dan sejahtera. Bekerjasama dengan Perumbulok Cabang Bima, kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor Lurah Jati Baru Timur pada Selasa 18 Agustus 2026. Juru bicara Pemkot Bima, Muhammad Yasim, mengatakan melalui gerakan pangan murah, sama rasa masyarakat

Terima kasihnya sekaligus menutup program Maxi season yang pertama untuk edisi hari ini 19 Agustus 2026. Sesaat lagi tepat pukul 13 siang kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan berita Nusa Tenggara Barat pukul 13 siang. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: Siti via Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD 2026 diarahkan pada 3 agenda utama. Wakil Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Edwin Hadi Wijaya melantik dan mengambil sumpah 61 penjabat kepala desa se-Lombok Timur di Pendopo Bupati. Bersama saya Sariwi Sudawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan anggaran perubahan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD NTB Selasa 18 Agustus. Wakil Gubernur NTB Hajah Indah Damayanti Putri mengatakan perubahan anggaran diarahkan pada 3 agenda utama, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelas dunia. Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan asli daerah atau PAD naik 1,59% menjadi sekitar 3,06 triliun rupiah. Pendapatan transfer juga meningkat menjadi sekitar 2,49 triliun rupiah. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai sekitar 6 triliun rupiah, naik 4,69% atau sekitar 269 miliar rupiah dibandingkan APBD murni 2026. Rancangan perubahan APBD mencatat defisit sekitar 369 miliar rupiah yang akan ditutup melalui pembiayaan neto. Dinda menegaskan keterbatasan ruang fiskal menuntut pengelolaan anggaran yang cermat dan tepat sasaran agar setiap rupiah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD NTB Bai Isti Rupaida mengapresiasi langkah tersebut dan mengatakan pembahasan perubahan KUA PPAS harus memastikan kebijakan anggaran mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta percepatan program prioritas daerah. Selanjutnya, DPRD NTB akan membahas rancangan perubahan KUA PPAS sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menggelar pasar murah secara serentak di 10 kabupaten dan kota pada Jumat 21 Agustus 2026. Pasar murah digelar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang dan selama momentum perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan kegiatan tersebut melibatkan pemerintah kabupaten dan kota serta sejumlah lembaga terkait. Pemprov NTB telah berkoordinasi dengan Bulog, Bank Indonesia, Pertamina, dan pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan berjalan serentak.
1: Pasar murah ini tanggal hari Jumat kami lakukan serentak di seluruh kabupaten kota. Nanti gongnya dari Kabupaten Bima, mungkin Bu Wakil Gubernur nanti yang akan membuka nanti. Jadi ada pasar murah serentak hari Jumat itu nanti di seluruh kabupaten kota. Tadi saya sudah koordinasi dengan Bulog, dengan BI, dengan Pertamina, sehingga nanti ya bersama-sama lah kita nanti untuk termasuk Pemkab, Pemkot, pemerintah kabupaten kota. Tadi saya komunikasi dengan beberapa kadis perindak kabupaten kota. Jadi nanti serentak bersamaan hari Jumat itu nanti pasar murah.
0: Selain pasar murah, pemerintah memastikan stok bahan pokok tetap aman dengan tambahan pasokan dari sejumlah produsen dan cadangan beras Bulog. Harga sejumlah komoditas masih relatif stabil, meski cabai dan bawang mulai mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan. Pemerintah juga memastikan ketersediaan minyak kita dan beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, tambahan distribusi LPG dilakukan pada 17 Agustus dan akan kembali disalurkan pada 19, 20, dan 21 Agustus. Pemerintah mengimbau masyarakat berbelanja secara wajar karena pemerintah memastikan ketersediaan pangan dan gas mencukupi hingga perayaan Maulid selesai. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berhasil menekan pembayaran tagihan listrik susulan penerangan jalan umum PJU. Setelah dilakukan penertiban dan penyesuaian data dengan PT PLN, tagihan susulan yang sebelumnya mencapai sekitar 414 juta per bulan kini turun menjadi sekitar 85 juta per bulan. Kepala Dinas Perhubungan Lombok Tengah Hajah Bayi Sri Damayanti Wiradarma mengatakan, selain menekan tagihan rutin, Dishub juga berhasil mengurangi pembayaran susulan yang sebelumnya cukup membebani anggaran daerah. Menurutnya, pembayaran susulan kini berada di kisaran 85 juta per bulan, dari sebelumnya sekitar 414 juta. Ia mengatakan penurunan tersebut merupakan hasil validasi dan survei terhadap titik-titik PJU yang dilakukan di 9 kecamatan, termasuk penertiban terhadap titik PJU yang tidak sesuai dengan kontrak daya.
2: Jadi kita lakukan survei dengan personil kami, survei di 9 kecamatan, dan hasil survei itu kami rekon penyesuaian dengan PLN. Sehingga apa yang kita bayar selama ini mendekati kondisi existingnya.
3: Pola penertibannya sekarang kan kita data nih, mana yang tentunya sesuai dengan kontrak daya yang kita lakukan. Jadi yang tidak masuk kontrak daya itu yang kita hilangkan dari tagihan. Sehingga kita bisa tahu mana yang memang ada di kontrak dengan kita.
0: Baik, Sri menjelaskan masih terdapat 3 kecamatan yang belum dilakukan survei dan rekonsiliasi, yakni Jonggat, Pringgerate, dan Batu Kliang Utara. Pihaknya menargetkan survei di 3 wilayah tersebut dapat dilakukan tahun ini atau paling lambat tahun depan. Jika seluruh 12 kecamatan telah selesai disurvei dan direkonsiliasi, pembayaran tagihan listrik PJU diharapkan dapat ditekan lebih jauh, sehingga efisiensi anggaran tersebut nantinya dapat diarahkan kembali untuk mendukung kebutuhan penerangan jalan, termasuk pengadaan lampu dan kabel, serta pemeliharaan PJU. Sektor pertanian dinilai tetap menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah, termasuk ketika kondisi ekonomi menghadapi tekanan. Ketangguhan sektor ini terlihat saat pandemi COVID-19, ketika berbagai aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat dibatasi, sementara kegiatan pertanian tetap berjalan. Namun, ketangguhan tersebut tidak berarti sektor pertanian dapat dikelola tanpa memperhatikan kondisi alam. Pengelolaan yang tidak tepat, terutama ketika menghadapi perubahan musim dan keterbatasan air, justru dapat membuat sektor pertanian mengalami tekanan meski kondisi ekonomi secara umum relatif stabil. Ekonomi dari Indeks Dr. Ekonom dari Indeks Dr. Dodo Kurniawan mengatakan, sektor pertanian memiliki posisi strategis karena menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat.
4: Porsinya ya bergantung hidup di sektor pertanian, sehingga perlu langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi, ya terutama bagaimana melakukan intervensi pada pola tanam.
0: Menurut Ketua STKIP Yapis Dompu ini, kondisi kemarau ekstrim saat ini telah memberikan dampak terhadap sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Dompu. Beberapa wilayah seperti Kecamatan Kilo, Pajo, dan Huu terpaksa mengistirahatkan sebagian lahan karena keterbatasan sumber pengairan. Dodo menilai tidak semua komoditas pertanian memiliki kebutuhan air yang sama. Karena itu, pada musim kemarau ekstrim seperti saat ini, petani dapat diarahkan untuk memilih komoditas yang relatif tidak banyak membutuhkan air. Strategi tersebut dinilai penting agar lahan pertanian tetap produktif tanpa semakin membebani sumber daya air yang tersedia. Wakil Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Edwin Hadi Wijaya melantik dan mengambil sumpah 61 penjabat kepala desa se-Lombok Timur di Pendopo Bupati. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin yang juga hadir dalam pelantikan tersebut menegaskan penetapan 61 penjabat Kades merupakan amanah dan kepercayaan besar masyarakat. Para penjabat Kades ditetapkan berdasarkan usulan Badan Pemusyawaratan Desa BPD melalui tahapan verifikasi pemerintah daerah. Bupati mengingatkan meski masa jabatan penjabat Kades bersifat sementara hingga terpilihnya Kades definitif, mereka tetap harus menunjukkan profesionalisme dan integritas sebagai aparatur pemerintah. Menghadapi Pilkades serentak yang dijadwalkan Februari mendatang, seluruh penjabat Kades diminta bersikap adil, netral, dan tidak memihak kepada calon manapun. Bupati menilai keberhasilan tugas yang diemban dapat dilihat dari kemampuannya menciptakan rasa aman, ketentraman, dan kedamaian di tengah masyarakat. Para penjabat Kades juga diminta turun langsung melakukan validasi data perlindungan sosial Perlinsos agar masyarakat miskin dan rentan tidak terlewat dari program bantuan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan pendapatan asli daerah PAD dari UPTD pengelolaan air limbah domestik Raberas mencapai Rp100 juta pada 2026. Hingga awal Agustus, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp50 juta atau 50% dari target. Kepala UPT pengelolaan limbah domestik Dinas PUPR Sumbawa Dodi Hermawansyah mengatakan pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun. UPT DPALD Raberas melayani penyedotan lumpur tinja dan pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat, kawasan perumahan, instansi, dan perusahaan. Layanan berbayar mulai diterapkan sejak 2025 setelah sebelumnya dilakukan uji coba gratis pada 2026. Tarif layanan ditetapkan berdasarkan zona dengan tarif dasar Rp500.000 untuk 6 kecamatan. Saat ini UPTD PLD Raberas hanya didukung 1 unit mobil tangki dan 9 tenaga teknis. Keterbatasan armada menjadi kendala dalam memperluas jangkauan pelayanan. Doni menyebutkan pihaknya telah mengusulkan penambahan kendaraan operasional melalui BPBPK Provinsi NTB dan APBD Kabupaten Sumbawa. Masyarakat yang membutuhkan layanan penyedotan dapat menghubungi call center 0822-2195-4038. Doni juga mengimbau masyarakat melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala sekitar 1 hingga 3 kali dalam setahun sesuai kondisi tangki septik atau IPAL. Tim Opsnal Polsek Mataram menangkap remaja berinisial WP 18 tahun yang diduga mencuri HP milik warga di lingkungan pusaka Kelurahan Pejanggi, Kecamatan Mataram. WP ditangkap Rabu pagi 19 Agustus 2026. Kapolsek Mataram AKP Amrozi Hamidi mengatakan pencurian terjadi pada Jumat 7 Agustus 2026 sekitar pukul 4 sore. Saat itu terduga pelaku diduga masuk ke kamar korban yang pintunya tidak terkunci dan mengambil ponsel yang sedang dicas di dalam tas. Ponsel yang hilang merupakan Infinix Smart 8 warna putih milik korban berinisial AZ 37 tahun. WP kini diamankan di Polsek Mataram untuk menjalani proses hukum. Ia dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana pencurian. Seorang pria Syamsuddin, 42 tahun, warga desa Tarusa, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa, ia dilaporkan hilang saat memanah ikan di perabuhan Labuan Alas, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban dilaporkan hilang pada Jumat malam 14 Agustus 2026. Syamsuddin diketahui berangkat memanah ikan sekitar pukul 18.40 WITA. Namun hingga pukul 23.00 WITA, korban tidak kembali ke daratan. Rekannya yang ikut melaut hanya menemukan bak dan sepatu milik korban di lokasi. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian menggunakan perahu karet, alat pendeteksi bawah air, serta drone. Pencarian melibatkan kantor SAR Mataram melalui pos SAR Sumbawa, TNI, Polri, BPBD Sumbawa, serta masyarakat dan nelayan setempat. Pada Minggu 16 Agustus sekitar pukul 09.45 WITA, korban ditemukan masih di sekitar lokasi kejadian. Jenazah kemudian dievakuasi ke Puskesmas Buer sebelum diserahkan pada pihak keluarga. Koordinator Pos SAR Sumbawa Kurais menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR, gabungan, dan masyarakat yang membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan dan dievakuasi. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD 2026 diarahkan pada tiga agenda utama. Wakil Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Edwin Hadi Wijaya melantik dan mengambil sumpah 61 penjabat kepala desa di Lombok Timur di Pendopo Bupati. Saya Tari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, kami hadirkan untuk Anda program Maksi Makan Siang bersama teman sejati. Pukul 13 siang kami telah hadirkan untuk update informasi dalam penyampaian warta berita, berita Nusa Tenggara Barat di siang hari ini bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Selanjutnya Pro 1 RRI Bima kami hadirkan Maksi dengan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan tentunya satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Sebelum ke informasi kami hadirkan dulu untuk sajian lagu dari Adwin dengan judul lagu Pemain Hati dirilis tahun 2020.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Saudara peringat dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Masih di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati di siang hari ini. Ya, kita hadirkan untuk informasi mengenai Basnas Dompu, pengurus Basnas Dompu periode 2026-2031 dilantik. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat periode 2026-2031 resmi dilantik. Kepengurusan baru ini diharapkan mampu membawa perubahan sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat tersebut. Dari 5 pengurus yang dilantik, 3 diantaranya merupakan wajah baru, sementara 2 lainnya merupakan pengurus incumbent. Kehadiran tenaga baru yang memiliki rekam jejak dan pengalaman yang lebih dikenal publik diharapkan dapat memberikan warna berbeda dalam pengelolaan Basnas Dompu. Salah seorang warga Dompu, Embiani, berharap kepengurusan baru tidak sekedar melanjutkan program yang sudah berjalan, tetapi mampu melahirkan terobosan kebijakan yang membuat Basnas Dompu jauh lebih baik. Menurutnya, kepengurusan periode 2026-2031 memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat, terutama dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sempat terganggu akibat sejumlah persoalan dalam pengelolaan bantuan. Pengelolaan zakat dan bantuan sosial harus dilakukan secara transparan, profesional, serta benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Sorotan terhadap Basnas Dompu sebelumnya mencuat setelah adanya persoalan hilangnya beras sekitar 2 ton dari gudang Basnas. Persoalan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai pengelolaan dan pengamanan bantuan yang merupakan amanah masyarakat. Jadi kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus baru untuk membuktikan bahwa Basnas mampu mengelola amanah masyarakat secara baik. Berikan untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan dan informasi lain, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami, rri.co.id.

0: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Saudara peringat dimanapun Anda berada, demikian untuk beberapa sajian lagu untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.50 menit, kami punya waktu 10 menit ke depan dengan memutarkan lagu-lagu terakhir kebersamaan Sukmi menemaniannya di program Maksis siang hari ini. Saatnya Sukmi Petugas akan pamit undur dan jangan kemana-mana, nantinya akan ditemani oleh rekan penyiarnya pukul 14 siang hingga pukul 19 malam. Saatnya Sukmi Petugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Mas Rangga, waduh, Mas Rangga membuka kebersamaan kita mendengar di program Prodangdut. Dan pendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Prodangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, ya, kami akan menemani Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah dan menghadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut yang asik. Ya, mari bergoyang di siang hari yang cukup terik ini, ya, pendengar, dengan Mas Rangga memberikan alamat palsu. Waduh, kok bisa ya alamat palsu? Ya, kita dengarkan alamat palsu untuk Anda pendengar dari Ayu Ting Ting.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Waduh, belum bisa memilih. Bahaya banget ya. Kalau kita bisa, kalau kita menghadapi orang-orang yang bingung sama pilihannya sendiri, yang enggak bisa menentukan pilihannya sendiri, apalagi belum bisa memilih yang terbaik untuk dirinya. Itu benar-benar membuat kita merasa kayak, apaan sih, kok bisa ya kita berhadapan dengan orang-orang yang bingung kayak gini. Daripada bingung-bingung ya pendengar, tapi Anda menghadapi orang-orang yang bingung, lebih baik Anda yang menghadapi hal-hal yang jelas saja, seperti mendengarkan lagu-lagu dangdut yang asyik tentunya mendengar di program Pro Dangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di sini tentunya ada Wani yang menemani Anda ya pendengar, dan menghadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut yang pasti, dan juga lagu-lagu dangdut pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga lagu-lagu dangdut ini bikin Anda bergoyang di siang hari ini ya pendengar. Dan mari bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tak gendeng dasar.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

memang susah pendengar kalau misalnya udah dikasih kepercayaan baru kemudian dihancurin begitu aja, dan tentunya sudah gak ada lagi rasa percaya lagi ya. Ini bahaya sih. Tapi pendengar, kalau misalnya Anda bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bima, kami selalu akan memberikan kepercayaan penuh untuk Anda. Dan ketika Anda juga yang mau request lagu dangdut kesukaannya, boleh juga pendengar, Anda bisa langsung hubungi kami di line JSM di nomor 0822-3494-5100, ataupun Anda bisa langsung juga menghubungi kami di line JSM barusan, dan juga Anda bisa request lagu dangdut kesukaannya dan juga kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya yang jauh di sana. Semua boleh ya pendengar, dan kami akan memberikan kepercayaan penuh untuk Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya, dan juga kami akan memutarkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Dan juga di sini kami hadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu yang asik, lagu-lagu pilihan tentunya yang menemani kebersamaan kita untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap...
6: Kong,

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, tepat di pukul 15.32 menit waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

asik. Iya, mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik pendengar. Namun Wani harus mengakhiri kebersamaan kita karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:55 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu terima kasih ya buat Anda dimanapun Anda berada sudah mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah?

0: berapa yang ada padamu? Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, "Hei kamu, apa yang kamu miliki?" Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, "Apa yang membuatmu jujur?" Aku katakan, "Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku." Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya. "Engkau takut mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah." Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, "Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu." Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, "Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat." Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Mataram.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi menyampaikan duka cita kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi. TIB mengatakan masyarakat NTB memahami trauma yang dirasakan warga NTT karena pernah mengalami gempa besar pada tahun 2018. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting dalam menghadapi bencana dan proses pemulihan. TGB mengajak masyarakat NTT tidak saling menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat setelah bencana terjadi. Ia menilai kekompakan menjadi salah satu kunci agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Potret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pendengar Pusat RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kali ini pendengar kita di Ruang Brenda Asta Cita ya. Untuk sore hari ini tema kita adalah Indonesia Cerdas. Nah pendengar, salah satu program pemerintah tentunya untuk memberikan pendidikan yang layak untuk menggaungkan Indonesia Cerdas adalah melalui program Sekolah Rakyat. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa Sekolah Rakyat ini, karena tentunya Sekolah Rakyat ini sudah berjalan ya sejak mulai beroperasi di tahun 2005-2026, tepatnya itu pada bulan Juli 2025. Kita akan bahas nanti mendengar seperti apa Sekolah Rakyat ini sesungguhnya di Ruang Beranda Asta Cita sore hari ini. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Persatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi berbicara mengenai sekolah rakyat. Jadi pemerintah melalui Kementerian Sosial memang sudah resmi meluncurkan sekolah rakyat. Ini adalah sebuah program pendidikan inklusif berasrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Dan program sekolah rakyat ini merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kelompok rentan dalam mengakses pendidikan berkualitas. Jadi sudah banyak sekolah rakyat sekarang yang sudah terbangun, yang sudah berjalan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk juga di daerah Nusa Tenggara Barat. Nah, seperti apa sekolah rakyat ini, pendengar? Jadi sekolah rakyat ini didesain sebagai pendidikan gratis yang berasrama, itu dari jenjang SD hingga SMA, dengan penguatan karakter, kompetensi dasar akademik, dan pembinaan kedisiplinan. Siswa juga mendapatkan layanan kesehatan gratis, fasilitas modern, dan berbagai kebutuhan sehari-hari yang ditanggung penuh oleh negara. Jadi ini bentuk konkret dari upaya Presiden dalam memuliakan orang miskin dan mempersiapkan mereka berperan dalam Indonesia Emas 2025. Ini pernah diungkapkan juga oleh Saifullah Yusuf ya, Gus Ipul, yang menjabat sebagai Menteri Sosial tahun 2025. Pendengar, program ini sudah mulai diluncurkan dan sudah mulai berjalan. Sementara untuk kurikulumnya, jadi program ini mengadopsi kurikulum nasional yang dikombinasikan dengan pendekatan kontekstual sebagai kebutuhan dan lingkungan siswa.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia.

Pendengar masih berbicara mengenai sekolah rakyat. Program yang mengadopsi kurikulum nasional yang direkomendasikan dengan pendekatan kontekstual sesuai kebutuhan dan lingkungan siswa. Jadi pelaksanaannya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan melalui Dijen Pendidikan Dasar dan Menengah. Fasilitas sekolah dasar, sekolah rakyat fasilitas

0: Pukul 17 nanti kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Denpasar. Kita ikuti berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat. Tetap bersama kami.
1: Setelah kita ikuti

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Operasi Merah Putih. Operasi Merah Putih ini sangat penting bagi UMKM karena bisa menjadi tempat untuk mendapatkan akses permodalan,
2: di mana barang-barang yang berbahaya itu tidak boleh masuk ke dalam kapal. Harus dipastikan.
3: Selamat sore. Keberadaan Koperasi Merah Putih menjadi instrumen memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM. Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius. Dari HMI Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali NTB Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Dharma Chandra.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali NTB, kali ini kita awali dengan informasi terkait peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa. Keberadaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dinilai dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM melalui perluasan akses permodalan, pemasaran, serta pendampingan usaha.
5: Keberadaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dapat berperan dalam memperkuat kapasitas dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pelaku UMKM Ngakan Weda kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, penguatan kelembagaan koperasi perlu diarahkan untuk memberikan manfaat yang konkret bagi pelaku usaha di tingkat desa. Menurutnya, UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan keterbatasan modal, pemasaran, serta kemampuan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
1: Koperasi Merah Putih ini sangat penting bagi UMKM karena bisa menjadi tempat untuk mendapatkan akses permodalan sekaligus membantu pemasaran produk. Dengan adanya koperasi, pelaku UMKM di desa memiliki ruang untuk berkembang secara bersama-sama.
5: Ia menilai sinergi antara koperasi dan UMKM perlu dibangun melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan. Koperasi dapat berperan dalam menghimpun dan mengonsolidasikan produk UMKM sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat, baik di pasar lokal maupun dalam jaringan pemasaran yang lebih luas.
1: UMKM tidak cukup hanya diberikan modal. Yang juga penting adalah pendampingan, bagaimana mengelola usaha, meningkatkan kualitas produk, kemudian memasarkannya. Kalau koperasi bisa mengambil peran di bagian itu, manfaatnya akan lebih besar bagi masyarakat desa.
5: Ia menambahkan penguatan koperasi dan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa yang berbasis pada potensi lokal. Produk yang dihasilkan masyarakat dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan desa dengan dukungan kelembagaan, jaringan distribusi, dan promosi yang terintegrasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Koperasi Merah Putih menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini diharap dapat memberdayakan perekonomian masyarakat desa, termasuk pelaku UMKM.
6: Koperasi Merah Putih berperan sebagai off-taker, agregator, dan wadah kolektif untuk memberdayakan UMKM desa. Koperasi ini membantu memperpendek rantai pasok, mempermudah akses permodalan, menyediakan sarana distribusi, serta memperluas pasar produk lokal agar lebih mandiri dan berdaya saing tinggi. Fungsi utama Koperasi Merah Putih, pertama agregator dan off-taker, menampung dan membeli produk hasil usaha mikro kecil dan menengah UMKM secara langsung agar pasar pelaku usaha lebih pasti. Kedua, akses permodalan, membantu pelaku usaha kecil mendapatkan pinjaman dana atau pembiayaan yang aman melalui unit simpan pinjam. Serta ketiga, rantai pasok efisien, memotong jalur distribusi yang panjang sehingga harga jual lebih adil bagi produsen maupun konsumen. Bentuk pemberdayaan, pertama pelatihan usaha, memberikan bimbingan dan peningkatan kapasitas tata kelola bisnis bagi anggota.

0: sarana penyimpanan seperti cold storage atau gerai pemasaran lokal sesuai potensi desa, serta perluasan pasar menjadi jembatan penghubung antara produk lokal desa dengan pasar yang lebih luas.
1: Berikut suara masyarakat terkait peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa.
2: Halo, nama saya Latifa, asal Denpasar, umur 54 tahun. Menurut saya, Koperasi Merah Putih tidak ada efeknya sama sekali bagi perluasan akses permodalan dan pasar bagi UMKM desa. Bukannya sekarang sudah ada program KUR, dan saya rasa di desa-desa dan pelosok-pelosok terpencil Indonesia Raya tercinta ini sudah ada BRI, dan itu sangat familiar dan sangat membantu. Adanya Koperasi Merah Putih cuma agenda pemborosan dan bentuk lain ladang korupsi baru, dan ini sangat disayangkan. Harusnya

0: Septa, umur 21, asal Denpasar. Program Koperasi Merah Putih dinilai kurang efektif karena penyaluran modal masih sering salah sasaran dan terkendala birokrasi yang rumit. Selain itu, pendampingan digitalisasi pasar masih minim, sehingga banyak UMKM desa tetap kesulitan menembus pasar yang lebih luas dan kalah bersaing. Sekian dan terima kasih.
1: Halo, nama saya Karissa, umur saya 21 tahun, dan saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut saya, program Koperasi Merah Putih itu cukup efektif ya dalam memperluas akses permodalan dan pasar bagi UMKM desa, karena dapat membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan modal dengan lebih mudah, serta membuka peluang pemasaran produk yang lebih luas. Namun, efektivitasnya itu tetap bergantung pada pengelolaan koperasi, pendampingan, dan juga akses pasar yang tersedia.
2: Pendengar, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang melalui akses permodalan, pemasaran, pendampingan, dan penguatan usaha. Koperasi dapat membantu produk lokal semakin berdaya saing. Lantas sejauh mana peran Koperasi Merah Putih dalam memberdayakan UMKM desa? Apa tantangan dan peluang yang dihadapi? Berikut perbincangan reporter Dave Friska bersama Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh.
3: Baik Pak Kadis, sejauh ini bagaimana strategi dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali memastikan Koperasi Merah Putih agar benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan UMKM desa dan bukan hanya pembentukan kelembagaan baru, Pak Kadis?
4: Oke, terima kasih. Terkait dengan program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih, ini secara konsep memang tujuannya kan sebenarnya memusatkan perekonomian di perdesaan tersebut agar bisa lebih gampang untuk diperdayakan. Jadi di sana kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih memang dikondisikan agar bisa memutuskan atau memperpendek rantai distribusi dari hasil-hasil pertanian ataupun dari potensi daerah, desa, dan kelurahan masing-masing. Jadi secara konsep seperti itu, tapi memang di kenyataan di lapangan ada berbagai kendala yang memang harus kita carikan solusinya. Nah, untuk saat ini di Provinsi Bali, kita tentu yang pertama tentu berupaya tetap untuk meningkatkan kompetensi dari pengurus dan pengawasnya dari koperasi desa kelurahan tersebut. Karena mereka lah yang akan menjalankan terlebih dahulu lembaga ekonomi koperasi desa ini. Dan kemudian tentu kita harapkan ada bantuan permodalan atau konsep permodalan dari pemerintah pusat terkait dengan koperasi desa ini. Dan ketiga tentu yang sangat dibutuhkan adalah dukungan atau partisipasi dari masyarakat desa kelurahan setempat untuk menjadi anggota dari koperasi desa kelurahan ini. Nah, kemudian tentu kita harus mencari potensi usaha bisnis apa yang utama ada di desa tersebut. Itu yang dipakai sebagai awal dari usaha bisnis masing-masing koperasi desa kelurahan Merah Putih tersebut. Seperti itu.
3: Oke.
4: Budayu.
3: Baik, saat ini sudah ada berapa Pak Kadis ya koperasi Merah Putih yang terbentuk di Bali dan sejauh mana sejatinya koperasi Merah Putih di Bali ini mampu membuka akses permodalan, pemasaran, dan rantai pasok bagi UMKM desa, Pak Kadis?
4: Kalau secara pembentukan kelembagaan akte di seluruh desa dan kelurahan se-Bali sudah ada terkait dengan akte kelembagaan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Jadi ada 716 Koperasi Desa Kelurahan. Kemudian yang kita data sampai saat ini yang sudah melakukan aktivitas dalam artian satu gerai mereka sudah bisa dijalankan. Jadi sebanyak 174 di seluruh Bali. Tapi di samping itu ada juga pembangunan gedung fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui PT Agrinas. itu di bulan Agustus ini atau di akhir bulan ini ditargetkan sudah ada 128 lokasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang terbangun secara gedung fisik. Nah, jika itu akan lancar, kemudian setelah terbangun gedung fisik, mereka akan mendapatkan sarana-prasarana, mobilitas, ataupun peralatan untuk di koperasi desanya, kemungkinan mereka bisa beroperasional juga. Jadi kemungkinan ada 174 ditambah 128 yang bisa beroperasi sementara ini. Kita harapkan memang benar-benar kemudian konsep dari permodalan kita sampai saat ini memang dari pusat belum begitu memastikan terkait hal tersebut. Dayu.
3: Baik, terakhir Pak Kadis, apa target pemerintah Provinsi Bali terhadap kontribusi dari Koperasi Merah Putih ini dalam meningkatkan omset maupun daya saing UMKM desa di Provinsi Bali, Pak Kadis?
4: Memang di luar program strategis nasional ini kami sangat berharap bahwa kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tentu akan bisa mengakomodir ataupun melembagakan pelaku-pelaku UMKM kita yang ada di desa-desa. Di masing-masing desa tersebut kita mengajak bintek 30 orang kadar PKK, kemudian di satu kabupaten kita turun di tiga kabupaten ada 90 orang yang kita ajak melakukan bintek peningkatan kuliner. Nah, kami harap mereka timbul jiwa kewirausahanya. Jadi kuliner itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja, tapi untuk usaha bisnis. Nah, jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk berusaha masing-masing, kita harapkan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebutlah dipakai sebagai lembaga antara ibu-ibu kadar PKK tersebut untuk melaksanakan usaha bisnis kuliner. Ini kita sudah mulai terapkan dari sejak awal tahun kemarin, 2026, jadi kita ini bisa sedikit banyak mendorong perekonomian di desa, kemudian memanfaatkan juga Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi ada nyambung antara nanti pelaku UMKM yang berasal dari ibu-ibu rumah tangga, kemudian memakai lembaga Koperasi Desa Merah Putih sebagai tempat untuk berupaya atau berusahanya. Jadi mungkin ini bisa akan saling, dua sisi akan saling melengkapi, seperti itu.
3: Deh. Iya. Baik, terima kasih Pak Kadis informasinya kepada RRI. Ya. Selamat beraktivitas kembali Pak Kadis.
4: Terima kasih.
3: Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh. Terima kasih.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Polres Buleleng menyiagakan ratusan personel untuk mengamankan pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Pengamanan difokuskan pada titik rawan guna mengantisipasi pencopetan dan gangguan keamanan selama festival berlangsung.
6: Sekitar 500-600 personil kita libatkan, hampir setengah.
7: Polres Buleleng menyiagakan sekitar 500 hingga 600 personil untuk mengamankan pelaksanaan Buleleng Festival Bulfest 2026 pada 18 hingga 23 Agustus. Pengamanan diperkuat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, khususnya aksi pencopetan yang sempat terjadi pada pelaksanaan Bulfest 2025. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan kepolisian telah melakukan pengungkapan sejumlah kasus pencopetan sebelum pelaksanaan Bulfest 2026. Langkah pencegahan juga dilakukan melalui penyebaran informasi dan himbauan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat berada di tengah keramaian.
6: Saat ini kita sudah menyebarkan informasi-informasi terkait dengan apa-apa yang harus dilakukan oleh warga untuk mengantisipasi copet tersebut. Utamanya kita menghimbau untuk melaksanakan pengamanan pada diri sendiri dulu. Dan tentunya ini mudah-mudahan bisa mengurangi niat-niat jahat para pelaku yang akan datang. Karena jelas, kalau masih melakukan dan tertangkap, ya kita tidak akan memberikan toleransi seperti tahun sebelumnya.
7: Menurutnya, ratusan personil tersebut berasal dari Polres Buleleng hingga jajaran Polsek Singaraja. Penempatan personil dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan rangkaian kegiatan, jumlah pengunjung serta kondisi di lapangan. Pengamanan akan berlangsung pada siang hingga malam hari dengan pola pergantian personil. Selain personil berseragam, kepolisian juga menyiagakan personil berpakaian sipil untuk melakukan pemantauan dan mengantisipasi potensi tindak kriminal di tengah kerumunan.
6: Kami menerjunkan personel mulai dari Polres sampai rayon di Singaraja, rayon dari Polsek, dan tentunya untuk pertimbangan perkiraan jumlah masyarakat yang hadir sekitar 500-600 personil kita libatkan, hampir setengah. Kita plotting sesuai dengan kegiatan. Ini kan ada 6 hari kegiatan. Ada yang siang, ada yang malam, ini saling berganti.
7: Pengamanan Bulfest tahun ini juga menjadi perhatian karena festival diperkirakan kembali menarik masyarakat dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi dengan pengamanan yang terukur tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat dalam menikmati seluruh rangkaian kegiatan. Selain mengandalkan pengamanan dari kepolisian, Kapolres juga meminta masyarakat turut berperan dalam mencegah tindak kejahatan. Pengunjung diimbau tidak lengah mengamankan telepon seluler dan barang berharga, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius terhadap aspek keselamatan transportasi penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GAPASDAP meminta pengawasan kendaraan dan barang yang masuk kapal diperketat, termasuk terhadap kendaraan overdimension, overload, atau odol, dan barang berbahaya lainnya. Muhammad Halwi melaporkan.
8: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan-muatan overdimensi, overload, yang itu kelihatan sangat kasat mata.
9: Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GAPASDAP menilai keberadaan kendaraan odol dan barang berbahaya menjadi salah satu risiko yang perlu mendapat perhatian serius dalam keselamatan pelayaran. Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Sutomo, mengatakan, kendaraan odol dapat mempengaruhi stabilitas kapal, sehingga pengawasan terhadap kendaraan yang masuk ke kapal harus diperketat.
8: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan-muatan overdimensi, overload, yang itu kelihatan sangat kasat mata. Bannya itu atasnya bundar, bawahnya lurus. Itu adalah overdimensi, overload yang sangat membahayakan stabilitas kapal. Yang kedua adalah barang-barang muatan di atas kendaraan yang itu diatur pada International Maritime Dangerous Goods atau IMDG Code, di mana barang-barang yang berbahaya itu tidak boleh masuk ke dalam kapal, harus dipastikan.
9: Selain odol, GAPASDAP menyoroti pengangkutan barang berbahaya menggunakan kendaraan. Bari mengatakan, barang berbahaya tidak boleh sembarangan masuk ke kapal dan harus melalui pemeriksaan yang ketat. Ia juga meminta adanya perhatian terhadap perkembangan penggunaan kendaraan listrik, khususnya baterai kendaraan listrik yang memiliki karakteristik berbeda ketika mengalami kebakaran.
8: Kategori yang terakhir saya sebutkan, sepeda, inilah yang sangat berbahaya, dan itu perdagangan antar pulaunya sangat banyak. Dan barang-barang sepeda listrik ini dengan harga yang sangat murah, tentu saja standar pengamanannya kan tidak sama. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sampai detik ini belum ada teknologi pemadam kebakaran yang mampu memadamkan baterai listrik. Karena apa? Baterai listrik itu sudah terbakar, dia menghasilkan oksigen.
9: GAPASDAP berharap insiden KMP Putri Yasmin menjadi momentum untuk membenahi sistem keselamatan transportasi penyeberangan secara menyeluruh, sehingga risiko kecelakaan dan kejadian serupa dapat ditekan.
2: SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Berbagai jenis ketunaan dilayani sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik.
10: Jadi kalau menurut pandangnya orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas, dikira SLB itu bayar mahal kan. Ya.
11: SLB Negeri 1 Buleleng berupaya melayani peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan, seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, serta kebutuhan khusus ganda atau autis. Setiap siswa menjalani asesmen untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan layanan pendidikannya. Saat ini terdapat 33 guru yang melayani sekitar 175 siswa. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena beberapa kelas memiliki jumlah siswa melebihi rasio ideal. Sekolah tetap berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Made Winarse, pendidikan di SLB tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga keterampilan dan kemandirian. Pembelajaran vokasional diberikan sebagai bekal siswa agar mampu mandiri dan memiliki keterampilan setelah menyelesaikan pendidikan.
10: Jadi kalau menurut pandangannya orang awam, masyarakat ya, masyarakat menggunakan UAS dikira SLB itu bayar mahal kan, ya. Dan ini sudah perhatian pemerintah besar sekali pada anak-anak yang disabilitas, terutama SLB itu tidak bayar sama sekali ya. Jadi dari tingkatan SD sampai SMP SMA itu tidak bayar sama sekali. Bahkan dalam hal ini oleh karena SLB ada di bawah provinsi, dan seperti kata provinsi disediakan asrama, diadakan asrama bagi anak-anak yang tinggalnya jauh dari sekolah, dan itu pun tidak bayar. Sudah disediakan makanan untuk setiap hari 3 kali makannya, pagi, siang, dan malam, itu pun tidak bayar.
11: Layanan pendidikan di SLB juga tidak dipungut biaya mulai jenjang SD hingga SMA. Bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah, tersedia asrama dan makanan tanpa biaya. Dengan syarat siswa telah mampu melakukan aktivitas dasar secara mandiri. Madewi Nasa mengatakan seluruh peserta didik yang membutuhkan layanan pendidikan khusus harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi. Dukungan orang tua juga diperlukan agar proses pendidikan dan pembentukan kemandirian anak dapat berjalan optimal.
10: Dari tergantung dari tingkatan ini, jadwal pendidikannya. Kalau SD misalnya itu kan 30 paling 70 gitu ya. Akademinya 30 70 baru. Maaf, kalau SMA saya katakan tadi itu 37. Akademinya ya 30 kebanyakan, dan vokasionalnya yang 70. Nanti kalau di SD itu 40-60, SMP juga demikian 40-60 vokasional. Karena arahnya bagaimana supaya setelah anak itu tamat itu bisa mandiri, bisa bekerja. Jadi siapkan dari akademinya cuma 30 saja, skillnya atau vokasionalnya yang 70%.
11: Sekolah mengajak masyarakat tidak ragu memberikan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sehingga setiap anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Persoalan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi di Kabupaten Sumbawa masih menjadi persoalan. Karenanya Pertamina diminta memaparkan secara rinci kuota LPG bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Randi Pratama melaporkan.
12: Dari situ baru ketahuan misalnya.
13: Pemerintah Kabupaten Sumbawa meminta Pertamina Patraniaga membuka secara rinci data alokasi LPG 3 kg bersubsidi di daerah tersebut. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan keterbukaan data penting untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran. Pemkab Sumbawa membutuhkan data alokasi dan realisasi LPG sejak 2025 hingga 2026. Data itu akan digunakan untuk mengevaluasi distribusi sekaligus mengetahui kesalahan kuota yang diterima setiap agen dan pangkalan dengan kebutuhan masyarakat. Adi menyebut, Pertamina sebelumnya memang telah menyampaikan total kuota LPG untuk Kabupaten Sumbawa, namun pemerintah daerah belum mengetahui rincian kuota untuk masing-masing agen dan pangkalan. Karena itu, Pemkab Sumbawa telah menyurati Pertamina Patraniaga untuk meminta data agen, pangkalan, alokasi, serta realisasi penyaluran.
14: Dinamika seperti ini kami sudah pernah surati ke Pertamina Patraniaga untuk menyampaikan ke kami mana agen, domisilinya di mana, kemudian mana pangkalan, kemudian domisilinya di mana, sehingga ketahuan apakah agen tertentu dengan jumlah pangkalannya itu sudah memadai dan menyalurkan alokasi sesuai kuota yang diberikan oleh Pertamina Patraniaga. Dari situ baru ketahuan misalnya, apakah betul nggak penduduk miskin, terutama kalau kita pakai data Ditesen, DC1, DC2 itu menerima.
13: Pemkab Sumbawa juga mendorong penataan ulang distribusi agar pangkalan lebih rata di setiap kecamatan. Menurut Adi, sejumlah agen saat ini melayani wilayah yang terlalu luas sehingga distribusi dinilai kurang efisien. Selain itu, Pemkab Sumbawa menyoroti indikasi penggunaan LPG 3 kg oleh petani bawang. Adi menegaskan, penggunaan untuk sektor tersebut harus mengikuti mekanisme dan kuota yang ditetapkan pemerintah. Dan hingga kini, kata Adi, data yang diminta Pemkab dari Pertamina maupun agen belum sepenuhnya diterima.
2: Dari dunia olahraga, dilaporkan Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung 2-3 pada laga penutup Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Sempat unggul 2-1 hingga pertengahan babak kedua, Serdadu Tridadu harus kehilangan kemenangan setelah Persib mencetak 2 gol pada menit-menit akhir sekaligus memastikan diri sebagai juara.
15: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang main bagus.
16: Bali United harus mengakui. mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Sempat unggul 2 kali, Serdadu Tridatu harus kehilangan kemenangan setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan. Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai kemenangan tersebut diraih melalui perjuangan keras seluruh pemain. Bali United sempat memberikan perlawanan ketat hingga Persib tertinggal 1-2, namun semangat juang membuat Maung Bandung mampu mengembalikan keadaan menjadi 3-2.
17: Tidak terlalu panjang, so tidak ada banyak istirahat, tapi untuk semua pemain kasih gas 2 pertandingan 6 poin hari ini tidak mudah karena Bali juga memang main bagus dan kita sulit, tapi di akhir kita fighting spirit lagi, kita comeback, ya sangat luar biasa untuk tim performance.
16: Mark Klok juga menilai 2 pertandingan dalam Dewata Challenge Series 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
17: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
16: hasil
17: baik.
16: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali NTB, kembali kami sampaikan berita utama. Keberadaan Koperasi Merah Putih dinilai menjadi instrumen memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM desa. Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius. Mewakili tim redaksi, saya Dharma Chandra bersama redaktor Ni Nyoman Kasih mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

dan inspirasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Mutiara Sore dengan rangkaian acara Tembang Islami. Kami menemani Anda pendengar sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, azan maghrib di pukul 18.06 menit waktu Indonesia Tengah, dan nanti juga kita akan mendengarkan sama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.
1: Baik pendengar dari Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Itulah pembacaan ayat suci Al-Qur'an pendengar dari Qari'ah kita hariani surat Yusuf ayat 94 sampai 99 yang telah berbunyi. Dan untuk kita mendengar, mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani berserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

dari Samurah bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

قال ثم من؟ قال أبوك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Tuntas sudah pendengar Wani menemani Anda di manapun Anda berada, mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 19 Indonesia Tengah, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Dan untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan selalu ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di tugas-tugas Wani selanjutnya.
1: Wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah

0: Pendengar setiap persatu RRI Mataram, saya tuntaskan untuk rangkaian lagu-lagu islami dalam Mutiara Sore yang sudah membersamai Anda dari pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah tadi. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan rangkaian NTB Malam pukul 19 waktu Indonesia Tengah dengan ragam informasi dan inspirasi untuk Anda.
1: Usai memprok

dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Bersatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih bersama kami pendengar di rangkaian NTB malam kali ini ya. Iya, pendengar Bersatu RRI Mataram, ada informasi yang tentunya di rri.co.id saya kutipkan untuk Anda. Di mana Polsek Ampenan mengevakuasi mayat di teras Udayana, Kota Mataram pada hari ini 19 Agustus 2026 di pagi tadi. Penemuan mayat tanpa identitas itu sempat mengagetkan warga yang beraktivitas ya. Kapolsek Ampenan AKP Muhammad Trianto mengatakan kini jenazah pria tersebut dibawa ke RSUD Provinsi NTB dan petugas akan melakukan pemeriksaan forensik terhadap jenazah tersebut. Iya, jadi penyebab kematiannya masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Dan sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria dengan kondisi tertidur di trotoar teras Udayana di Rabu pagi, ya tadi pagi. Dan pria tersebut ditemukan masih berbusana dengan mengeluarkan darah di mata kanannya. Rianto mengatakan dugaan awalnya pria tersebut mengalami kelelahan sebelum meninggal dunia, dan luka tersebut diduga karena korban terjatuh akibat kelelahan. Jadi saat ditemukan memang terlihat sedikit darah di bagian mata kanan yang diduga akibat terjatuh. Hingga proses evakuasi dilakukan, identitas korban belum diketahui dan polisi masih menunggu hasil pemeriksaan medis dan forensik untuk mendapatkan kepastian terhadap penyebab kematian serta identitas dari korban. Just the other day, I was looking out the window and I was thinking.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita jeda dulu mendengarkan lagu-lagu. Di saat ini pendengar sudah memasuki pukul 19:28 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita untuk mendengarkan kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

Pendengar Bersatu RRI Mataram, rapat ke pukul 20, saya tuntaskan tugas saya temani Anda hari ini. Selepas ini mendengar ada rekan saya Benny Pratama yang selanjutnya menemani Anda hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk terus dengarkan Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Kuryatun Habiza pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian kursi desa merah putih, kompasi keluar merah putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman

0: Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
2: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
3: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemutakhiran informasi kepada masyarakat.
1: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
2: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika hingga Maumere dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan

0: besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
1: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita harap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
0: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
2: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali jika warga Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
0: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
3: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
4: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
5: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah

0: strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta hari ini. PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
1: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Kompasi Keluhan Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Biru, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
2: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan ke-81, berdaulat, adil, dan makmur.
0: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
4: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
6: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
7: Berapa jumlahnya?
6: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya ya. saudari BPZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
4: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
6: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BPZ tersebut.
7: Sementara itu, BPZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
4: Bantu pemeriksaan khusus hari ini, dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Di sini saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
8: Oh, artinya ada pengundangan dari PT.
4: Sebagai penyanyi. Iya. Karena ada transaksi pembayaran yang itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. Karena selaku saya dulu sebagai penyanyi.
8: Jadi secara profesional itu?
4: Secara profesional, oh, ya. Okay. Itu saja.
8: Itu aja yang dikonfirmasi?
4: Iya.
8: Oh, berapa pertanyaan tadi?
4: Sekitar 29.
8: Itu aja, tapi terkait soal
4: terkait, saya dulu 2000, kontrak nyanyi 2017-18.
8: Oke.
4: Yang saya nyanyi Kalimantan Timur.
8: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
4: Terima kasih.
8: Ya.
9: Harus ini, Pak.
7: Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
11: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
10: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
11: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang, termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruri Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
12: yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
11: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: This is very impressive and it shows the way.
14: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Dia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
15: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
14: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
16: It's a very nice country. I love it.
17: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
16: It will be a good time.
14: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
18: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
14: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Soehario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta duta besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
19: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2006. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elisianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Swinney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
20: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
19: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emily Elistia Berdardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
21: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan di Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
19: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
22: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
3: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya benar, Anda masih mendengarkan Pro Satu RRI Mataram di pukul 20.39 menit atau malam hari ini. Dan saat lagi untuk Anda umat Buddha, akan kami ketengahkan mimbar agama Buddha dengan judul Menjaga Kedamaian Hati di Tengah Perubahan, yang nanti akan disampaikan oleh Kenah Arya Atamadana. Selamat mengikuti.

0: Baik, saudara pendengar yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan mimbar agama Buddha, terlebih dahulu marilah kita menghormati guru agung kita para Buddha dengan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Satyahotu Namo Buddhaya. Saudara pendengar RI Pro 1 Mataram yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam acara Mimbar Agama Buddha, ruang renungan dhamma yang hadir untuk menemani dan menyejukkan hati saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terlebih di zaman yang bergerak begitu cepat seperti sekarang ini. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah menjaga kedamaian hati di tengah perubahan. Saudara pendengar yang berbahagia, mengawali perjumpaan ini, mari kita mendengarkan sepenggal sabda Buddha yang termaktub dalam kitab Dhammapada sebagai pengantar dan tuntunan batin bagi kita semua. Bagaikan sebongkah batu karang yang kokoh, tidak tergoyahkan oleh angin dari segala penjuru, demikian pula orang bijaksana, tidak tergoncangkan oleh celaan maupun pujian. Dhammapada, Syair 81, Pandita Waga, bab tentang orang bijaksana. Saudara pendengar yang berbahagia, syair ini mengisahkan sebuah gambaran yang sangat indah. Bayangkan sebuah batu besar di tepi pantai. Ombak datang silih berganti, angin bertiup dari segala arah, cuaca berubah dari terik menjadi hujan. Namun batu karang itu tetap berdiri kokoh di tempatnya. Ia tidak terseret oleh ombak, tidak tumbang oleh angin. Demikianlah perumpamaan yang diberikan oleh Sang Buddha tentang batin seorang bijaksana. Bukan berarti ia tidak merasakan apa-apa, bukan berarti ia kebal terhadap kata-kata orang lain, tetapi hatinya memiliki kedalaman dan kestabilan, sehingga tidak mudah terombang-ambing perubahan yang terjadi di sekelilingnya, baik itu pujian maupun celaan. Yang inilah semangat pada kesempatan kali ini. Saudara pendengar yang berbahagia, jika kita menengok kehidupan kita hari ini, hampir tidak ada satupun sisi kehidupan yang luput dari perubahan. Teknologi berubah begitu cepat. Hari ini kita baru mengenal satu aplikasi, besok sudah muncul yang baru. Hubungan antara manusia pun berubah. Orang yang dekat bisa menjauh, yang jauh bisa menjadi dekat. Pekerjaan, kesehatan, keadaan ekonomi, bahkan pandangan serta pendapat orang lain terhadap diri kita, semuanya tidak ada yang tetap. Di tengah arus perubahan yang deras ini, Tidak jarang hati kita ikut terombang-ambing. Ketika keadaan yang menyenangkan, kita bergembira. Namun begitu keadaan berubah menjadi tidak sesuai harapan, kita gelisah, cemas, bahkan kehilangan kedamaian batin. Banyak dari kita merasa lelah, bukan karena perubahan itu sendiri, melainkan karena kita bereaksi terhadap perubahan tersebut. Saudara pendengar, pertanyaannya kemudian, mungkinkah kita memiliki kedamaian hati yang tidak tergantung pada situasi di luar diri kita? Mungkinkah kita tetap tenang meski dunia di sekitar kita terus berubah? Menurut ajaran Buddha, jawabannya adalah mungkin. Dan itulah yang akan kita renungkan bersama. Saudara pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Buddha, terdapat tiga corak universal yang berlaku pada segala sesuatu yang terkondisi, yang disebut tilakana. Ketiganya adalah anicca atau ketidakkekalan, dukkha ketidakpuasan atau penderitaan, dan anatta tanpa inti yang kekal atau tanpa diri yang mutlak. Dalam Dhammapada Sair 277 disebutkan sebuah kebenaran yang sangat mendasar. Segala sesuatu yang terbentuk oleh sebab dan kondisi atau sangkara bersifat tidak kekal. Semua yang lahir pasti mengalami perubahan dan pada akhirnya akan berlalu. Ini bukan ajaran yang pesimis. Justru ini adalah kebenaran apa adanya. Musim berganti, tubuh kita menua setiap hari meski tidak terasa. Hubungan mengalami pasang surut. Bahkan pikiran dan perasaan kita sendiri berubah. Dari detik ke detik, rasa senang yang kita rasakan pagi ini bisa berbeda dengan apa yang kita rasakan sore nanti. Saudara pendengar yang berbahagia, mengapa perubahan terasa menyakitkan? Jika perubahan adalah hukum alam yang berlaku universal, mengapa kita sering merasa terluka olehnya? Ajaran Buddha menjelaskan bahwa sumber penderitaan bukanlah perubahan itu sendiri, melainkan kemelekatan kita terhadap sesuatu yang kita anggap seharusnya tetap dan tidak berubah. Kita melekat pada masa muda sehingga menua terasa menakutkan. Kita melekat pada posisi atau jabatan sehingga kehilangannya terasa menghancurkan. Kita melekat pada pendapat baik orang lain terhadap kita sehingga kritikan atau penolakan terasa begitu menyakitkan. Kemelekatan inilah yang dalam bahasa Pali disebut tanha, yang menjadi akar dari kegelisahan batin kita. Saudara pendengar yang berbahagia, Sang Buddha mengajarkan bahwa dengan memahami dan menerima sifat perubahan dari segala sesuatu, bukan dengan sikap pasrah tanpa daya, melainkan dengan pengertian yang jernih, kita dapat melonggarkan kemelekatan itu. Ketika kemelekatan melonggar, ruang bagi kedamaian batin pun terbuka. Perubahan bukan musuh, melainkan guru. Saudara pendengar yang berbahagia, alih-alih memandang perubahan sebagai ancaman, ajaran Buddha mengajak kita untuk memandang perubahan sebagai guru kehidupan. Setiap pergantian musim mengajarkan kita tentang siklus. Setiap kehilangan mengajarkan kita tentang apa yang benar-benar berharga. Setiap kesulitan mengajarkan kita tentang kekuatan batin yang mungkin belum pernah kita sadari sebelumnya. Dengan cara pandang seperti ini, perubahan tidak lagi menjadi sumber ketakutan semata, melainkan menjadi ruang untuk tumbuh dan belajar. Inilah langkah pertama dalam menjaga kedamaian hati. Menerima perubahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan itu sendiri. Saudara pendengar yang berbahagia, Dalam khotbah Buddha yang dikenal sebagai Lokawipati Sutta, disebutkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini senantiasa diterpa oleh 8 kondisi yang datang berpasangan, yang sering disebut sebagai 8 angin dunia atau Ataloka Dhamma. Kedelapan angin tersebut diantaranya untung dan rugi, atau dalam bahasa palingnya laba alaba. Kemudian nama baik dan nama buruk, yasa ayasa, pujian dan celaan, pasamasa nida, kebahagiaan dan penderitaan, suka duka. Keempat pasangan kondisi ini akan selalu datang silih berganti dalam kehidupan setiap orang tanpa terkecuali, baik orang yang kaya maupun miskin, baik pejabat maupun rakyat biasa, baik umat beragama sekalipun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang luput dari kegelapan 8 angin tersebut. Saudara pendengar yang berbahagia, ketika angin dunia menerpa, bagi kebanyakan orang, ketika angin yang menyenangkan berhembus, misalnya mendapat keuntungan, dipuji, atau meraih kebahagiaan, hati menjadi gembira, bahkan sombong. Namun ketika angin sebaliknya berhembus, mengalami kerugian, dicela, atau ditimpa kesulitan, hati menjadi terguncang, sedih berlebihan, bahkan putus asa. Di zaman sekarang, angin dunia ini hadir dalam bentuk yang lebih cepat dan lebih intens. Sebuah pujian atau kritik di media sosial dapat memengaruhi suasana hati seseorang seharian penuh. Sebuah kabar mengenai perubahan pekerjaan, persaingan usaha, atau pergeseran nilai di masyarakat yang dapat membuat hati kita gelisah berkepanjangan. Inilah tantangan nyata bagi kita yang hidup di tengah arus informasi yang deras dan perubahan yang serba cepat. Sang Buddha mengajarkan bahwa orang yang bijaksana bukanlah orang yang tidak pernah diterpa angin dunia, sebab hal itu mustahil selama kita masih hidup di dunia. Orang yang bijaksana adalah orang yang memahami dengan jernih bahwa kedelapan kondisi tersebut adalah wajar, tidak kekal, dan akan datang silih berganti. Dengan pemahaman inilah ia mampu menyikapi dengan pikiran yang seimbang, tidak larut berlebihan dalam kegembiraan dan tidak hancur berlebihan dalam kesedihan. Inilah yang menggambarkan dalam ayat pembukaan tadi, bagaikan batu karang yang tidak tergoyahkan oleh angin dari segala penjuru. Kestabilan itulah bukan berasal dari mengingkari perasaan, melainkan dari kedalaman pemahaman tentang hakikat kehidupan. Saudara pendengar yang berbahagia, perlu kita luruskan sejak awal bahwa menjaga kedamaian hati di tengah perubahan bukan berarti kita menjadi acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap apa yang terjadi. Kita tetap boleh merasa senang saat mendapatkan kebahagiaan dan boleh merasa sedih saat mengalami kehilangan. Sebab itu adalah bagian dari kewajaran manusiawi. Yang diajarkan Buddha adalah keseimbangan batin, yaitu tidak membiarkan perasaan itu menguasai dan mengendalikan seluruh diri kita, sehingga kehilangan kejernihan dalam bertindak. Saudara pendengar yang berbahagia, untuk memperdalam renungan kita, izinkan saya mengisahkan sebuah kisah Dhamma yang terkenal dalam tradisi Buddhis, yaitu kisah Kisah Gotami. Pada zaman Sang Buddha, hiduplah seorang perempuan muda bernama Kisah Gotami. Ia memiliki seorang putra yang sangat dicintainya. Namun suatu ketika, putra kesayangannya itu jatuh sakit dan meninggal dunia di usia yang sangat belia. Kisah Gotami sangat terpukul. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa anaknya telah tiada. Dengan hati yang diliputi kesedihan mendalam, ia menggendong jasad putranya, berkeliling dari rumah ke rumah, memohon kepada siapa saja agar diberikan obat yang dapat menghidupkan kembali anaknya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Sehingga akhirnya seorang menyarankan agar ia menemui Sang Buddha, karena Buddha dianggap memiliki kebijaksanaan yang mampu menolongnya. Kisah Gotami pun bergegas menemui Sang Buddha dan memohon dengan penuh harap agar diberi obat bagi putranya. Sang Buddha dengan penuh welas asih tidak menolak permintaannya secara langsung. Beliau berkata bahwa obat yang diminta dapat diperoleh, namun dengan satu syarat. Kisah Gotami harus mengambil segenggam biji sawi yang berasal dari sebuah rumah yang di dalam rumahnya tidak pernah ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Dengan penuh harap, Kisah Gotami pun mulai mengunjungi rumah demi rumah di desa itu. Setiap rumah yang ia datangi bersedia memberikan biji sawi. Namun ketika ia bertanya, apakah di rumah tersebut pernah ada yang meninggal dunia? Jawabannya selalu sama, ada. Entah orang tua, saudara, anak atau kerabat yang telah lebih dahulu berpulang. Ia terus berkeliling dari rumah ke rumah, namun tidak ada satupun rumah yang ia temukan luput dari kehilangan. Pada akhirnya, di senja hari, Kisah Gotami menyadari sesuatu yang sangat mendalam. Ternyata kematian dan kehilangan bukanlah sesuatu yang hanya menimpa dirinya seorang. Setiap keluarga tanpa kecuali pernah mengalami perubahan dan kehilangan yang sama. Kesadaran inilah yang perlahan meredakan kesedihannya. Ia kembali menemui Sang Buddha, bukan lagi untuk meminta obat bagi kehidupan anaknya, melainkan untuk memohon bimbingan Dhamma. Dengan bimbingan Sang Buddha, Kisah Gotami akhirnya menemukan kedamaian batin dan kemudian menjadi salah satu siswi utama yang menemukan kehidupan suci. Saudara pendengar yang berbahagia, kisah Kisah Gotami mengajarkan kepada kita bahwa perubahan termasuk kehilangan yang paling menyakitkan sekalipun adalah bagian dari kehidupan yang dialami oleh setiap makhluk. Tanpa terkecuali, kita tidak sendirian dalam menghadapi perubahan dan kehilangan. Kesadaran ini alih-alih membuat kita putus asa, justru dapat menjadi sumber kekuatan dan penerimaan yang menenangkan hati. Kisah ini juga menunjukkan bahwa kedamaian hati sejati tidak diperoleh dengan menolak kenyataan atau berusaha mengubah apa yang tidak dapat dirubah, melainkan dengan memahami kenyataan itu apa adanya, lalu meresponnya dengan bijaksana dan hati yang lapang. Saudara pendengar yang berbahagia, setelah kita memahami hakikat perubahan dan mendengar kisah Gotami, marilah kita untuk merenungkan atau menjaga kedamaian hati kita di tengah perubahan. Dalam hal ini, kita harus memahami apa itu sati. Sati adalah kesadaran penuh pada saat kini. Saudara pendengar yang berbahagia, banyak kegelisahan kita muncul karena pikiran terlalu sibuk menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan yang belum tentu terjadi. Dengan melatih sati, yaitu kesadaran penuh pada apa yang sedang terjadi saat ini, hati kita menjadi lebih stabil. Kita dapat melatihnya sederhana saja, misalnya dengan menyadari napas yang masuk dan keluar selama beberapa menit setiap hari, atau menyadari sepenuhnya aktivitas yang sedang kita lakukan seperti makan, berjalan, atau bekerja. Kemudian yang kedua adalah yoniso manasikara, atau perhatian yang bijaksana. Ketika menghadapi perubahan yang tidak menyenangkan, cobalah bertanya pada diri sendiri dengan jernih. Apakah hal ini benar-benar seburuk apa yang saya rasakan? Apakah ini bersifat sementara atau menetap selamanya? Apa yang masih dapat saya lakukan? Dan apa yang memang berada di luar kendali saya? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini membantu kita melihat persoalan.
1: Pendengar, selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 Jakarta. Di hari ini, di hari Rabu 19 Agustus 2026. Selamat mengikuti.
2: Penuh musik, kebebasan, dan kenangan.
3: Tepuk tangan
4: boleh
3: dong.
4: Ya, boleh ya.
3: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
4: Boleh lagi nanti ya, ya. Nanti punya PR closing nih, Ber. Yes. Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD.

mantap di malam hari ini. Saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya tidak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada jer basuki mau beo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau enggak mendukung. Ini nampaknya kalau enggak Mas Doli enggak panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya nggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya izin nggak sambutan, Mbak Yeni. Terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya pastinya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya, atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat,

0: kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
1: Yang pertama.
0: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
1: Ya.
0: Kira-kira.
1: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Mbak Yeni.
0: Ceritanya Mas Doli.
1: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Iya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
0: Pak, ini wawancara atau gimana ini?
1: Ini
0: Pak,
1: kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
0: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
1: Siap.
0: Pak.
1: Pertanyaan Mbak Yeni, apa Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
0: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
1: Siap.
0: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya, musisi. Terutama.
1: Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
0: Aduh. Selalu siap mendukung.
1: Alhamdulillah. Aplaus Mbak Yeni.
0: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
1: Siap.
0: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
1: Ya.
0: NTT dan Sumatera.
1: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan.

0: Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini, dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
1: ya
0: Panjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
1: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau taplintir begini, karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat, atau lembaga pemasyarakat apa?
1: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohong enggak?
1: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
1: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap-siap. Moga Mas Doli.
2: Sudah 3 album katanya tadi.
1: Yeah.
2: Betul.
1: Jadi ya ini karena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
1: Saya nggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
1: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
1: Di sebelah situ main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini, ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, close dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini anak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Sesuatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bear. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Iya.
0: Yeah. Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya? Biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebenarnya Freedom Jazz Festival sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio. Dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita
0: okay. S-nya.
1: Gitu. So, kita dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke.
1: Okay. Yes, ini sudah
0: 2024 ya.
1: Betul, kita okay. Pertama kali adakan lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut. Closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Film Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu yes. Sudah mencakup semua karena mm-hmm. Berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
0: Ya.
1: Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi.
0: Uh-huh.
1: Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka. Gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang, dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni, hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Bear ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari yes. Ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia. Legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah, benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki, Darwan, and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif, gurunya lupa nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal, ya, keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita, five strings ya bassnya, six string apa lima stringnya ya. Jevon on bass dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni, beberapa bulan ini jarang ketemu, tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada nge-jam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz, ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena nggak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa Mas. Dewa Mas Miki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Miki. Jadi tolong dibikin. Ditambah lah. Jadi Mas Riki, tadi kan Laila Nur,
0: Cahaya malam
2: artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya, Cuita Malam.
0: Mbak
2: Dan Yeni. Ini saya persembahkan untuk ibu-ibu kewani hebat yang ada di sana, para Cuita Malam Indonesia.
3: Malam.

0: Bayi ini lagi tepuk tangan sekali lagi.
1: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
0: Terima kasih. Selamat malam.
2: Wah.

0: Terima kasih Mbak Yeni.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Mbak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Ini luar biasa loh. Boleh kalau mau berfoto dulu ya KBG ya.
3: Boleh, betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita abadikan.
3: Yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya, Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
5: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Happy terima sweet kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Saya boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, kami kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
6: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
6: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru

0: tahun 86.
1: Oke.
0: Ya. Tapi dulu saya punya cita-cita. Kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Ya.
0: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu jauh. Krakatau begitu earthquake tahun 1883, debunya melintas sampai seluruh dunia, sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, saya punya cita-cita kalau saya umur 60, insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80 jadi negara.
2: Alhamdulillah. Melebihi target berarti.
0: Benar-benar. Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Yeah.
0: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
2: Yeah.
0: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
2: sangat musis, banyak.
0: Nah ini Nadine Adriana ya.
2: Betul.
0: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Damar cewek loh ini.
2: Nah, ya,
0: ini di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Ber?
2: Betul mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
0: Masa depan musik
1: Amin.
0: Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat saya. Hey.
1: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik, lagi tambahannya Pak Duki untuk Freedom Jazz 2026 ini.
0: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: Masifal, ya.
0: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
2: Betul, closing dari tahun ini.
0: Ya, udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
2: Tahun, tahun depan ada lagi mas.
0: Harus terus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu, tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan, tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong.
1: Seru.
2: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu. Ada ya.
0: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada di sana. Sudah alam itu keren banget.
1: Sip.
0: Ya.
1: Amin.
0: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak Duki.
2: Terima kasih buat sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musik jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Berry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Ber?
2: Yes, ini spesial banget karena
1: still.
2: Anak-anak ini adalah wah anak-anak ini.
1: Waduh baik.
2: Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
2: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun atau 4 tahun lalu ya? 2003 berarti 3 tahun lalu, dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayak tahun lalu juga ada ya Cheryl.
2: Betul,
1: ya.
2: Tahun lalu juga tampil. Jadi tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo, ada saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, Grace banget by the way.
1: Band baru banget, Grace banget.
2: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for the... ini mungkin perdana kali ya. Enggak. Panggung pertamanya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto.
1: Okay.
2: Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Dwiki Harmon juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Wow, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
2: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test, test.
1: Okay. Yuya for Nisi Waduyon saxophone. Yala Pramatasaka on bass. Shari Kalyanto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Enda Hudi Astuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Enda. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk. Oke, lagu pertama yang akan kamu mainkan bersama adalah Sam by My Prince Welcome. Mungkin populer ketika menonton film Disney, Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, sebaliknya ya. Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please!

makasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Anwarka. Beri tepuk tangan. Ananin, Cheryl dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permatasata. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak ngerasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be In the Hand Reza song. Kalau kalian belum tahu In the Hand Reza, itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like talk about blues a bit, so we close our performance, I mean for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You.

0: Terus sekarang ke jazz dulu sebentar. Susah gak tuh manuvernya?
1: Oh, susah banget. Susah dan apa ya, dan memang menantang sekali. Tapi sebenarnya ya itu musik ya. Maksudnya dalam arti kita berkomunikasi. Untungnya kayak banyak hal-hal yang pernah aku pelajari di dunia jazz dan masih ingat, recall. Apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu. Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
0: Thank you, Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. Kak Beri tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you, Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar Hari Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI.net dan juga di YouTube HSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official, di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara HSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement, dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia, kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa. Halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya, Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya, Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini, gimana Mbak Lia?
3: Jadi ini tahun kedua, luar biasa. Tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
0: Boleh, agak lebih. Takutnya belum pulang kantor, Mbak Lia.
3: Iya sih.
0: Kan kita kasih surat izin aja ya.
3: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us. And also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
0: Okay.
3: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
0: Okay, ragam tenun tahun ini berarti ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 7-8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
0: Ya.
3: Kita jadi biar langsung.
0: Yes, yes, yes.
3: Saya mengundang Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap, karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi, Mbak, seperti biasa. Ya, thank you.
4: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wastra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
3: iya,
4: kita manggilnya Mbak
3: atau Kak budaya kan?
4: Ya, ya budaya ya.
1: Oke.
4: Mbak Rihaya.
3: Pakai apa ini Mbak Rihaya hari
4: Mbak
3: ini
4: Mbak Yaya ini panggilannya Mbak Yaya ini memakai kebaya Basiba dari Sumatera Barat. Ya, tetapi dipadu dengan ulos.
3: Ya, ulos dari Sumatera Utara.
4: Dari ya. Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi. Ulosnya dari ulos sadung.
3: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
4: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
3: Ya. Kondenya apa nih Mbak? Nah, Mbak Yaya ini jenis kondenya.
4: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi
3: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat.
4: Ya.
3: Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
4: Ya.
3: Nah, ini konde suhut ini termasuk jenis konde modern.
4: Iya. Ya. Terima kasih Mbak Yaya.
3: Nih.
4: Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
3: Ya.
4: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik.

0: segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya, ya jadi kita
1: terancam punah untuk
0: ya, kita perlu memikirkan regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
1: manual
0: ya. Ya manual, dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih Mbak?
0: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya, ya ciri itu. Khas Palembang itu ya. Songket emas.
0: Mungkin juga pakai Prada
1: ya, ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Nah kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh saya memakai tenun Badui.
1: Nah tenun Badui ya. Deket ya Banten.
0: Banten dan Badui. Iya. Terima kasih ya. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak
1: saya juga.
0: Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
1: tenun Badui warna hitam ya. Dengan motif
0: Badui,
1: emas.
0: Badui ya. Kan di Banten ya, ya, provinsi Banten ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
0: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
0: Pending ya kombinasi nih ya, ya. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya. Sanggulnya ini cepol.
0: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Kelvia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya kutu baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya kutu baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi batik yang ditenun dulu kainnya, ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun.
0: Ya, naik. Ya, oke. Berikutnya adalah Mbak Heidi, memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai, dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
1: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wasra itu, wasra lawas. Ya. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, ya. Konde modern sebetulnya ya. Tapi yang unik adalah jambul
1: katulistiwa. Nah, ini yang ya. Berikutnya
0: Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini teman Nusa, Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah, ya. Ini kalau saya manggilnya Mama, ya, Mama-mama dari NTT, kan?
1: Kalau kita panggilnya Kakak
0: Nova. Kakak Novarina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda, ya.
0: Dari Rote Ndau NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk, melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini di ujung selatan Indonesia.
0: Ya, ada kalungnya juga, ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu, ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Dan memang ini khas tenunnya Toraja. Ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Oh, mungkin ya?
0: Ya.
1: Ya, terima kasih Mbak-mbak, dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi, ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar, ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay. Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye.

0: Selamat malam.
1: Cek, selamat malam. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Andre Dinut.
0: Beli kebawah pada bass.
1: Echa Sumantri on the drums. Tadi kami bawakan dua lagu, cepet aja. Karena waktu sudah semakin malam. Tadi lagu pertama judulnya Classroom Assessment. Kita bikin bareng-bareng, bertiga.
0: Ya.
1: Lagu barusan judulnya Beats and Effects. Juga bareng-bareng
0: begini,
1: tapi ide awalnya dari Andre Dinut. Mm-hmm. Dan itu semua akan ada di upcoming album kami.
0: Upcoming album, doakan.
1: So, udah langsung setiap standby di sebelah sini, boleh tepuk tangan buat the horn section. Di paling sebelah sini, gurunya semua horn section kayaknya di sini. Ada Bass G on the tenor saxophone.
0: Alright.
1: Soon to be a legend. Di alto saxophone ada Ricky Dani.
0: Wis.
1: Di trumpet ada Ben Yapari.
0: Di Ben.
1: Dan mereka berdua ini sudah beberapa kali perform juga di Freedom's Jazz Festival, membawa karya mereka sendiri juga. So once again, give it up for these young guns, this new blood. Ada Ricky Dani dan Ben Yapari. So this is gonna be our last song.
0: Yeah.
1: Sebuah lagu karya dari Echa Sumantri. Jadi Echa mungkin mau komentar.
2: Cik. Wow, selamat malam semuanya. Ya, lagu ini saya ciptakan sebetulnya untuk by featuring dengan alat musik Tio specifically. Jadi waktu di Bandung kita berkesempatan berkolaborasi bersama siapa namanya?
0: Takahiro Miyazaki.
2: Yes,
0: dari Jepang. P-Square.
2: Ya, dan malam ini kita senang banget bisa bersama horn section yang luar biasa. So, judulnya Budokan at ND. By the way, lagu kita diusahakan semuanya BAE gitu. Jadi kalau bapak ibu saudara saudari ada usul untuk judul lagu berikutnya, kita bisa bikinkan. Ya, pokoknya yang penting BAE.
1: Kecuali right. Classroom Assessment yang belum.
2: Iya, itu belum.
1: Oh ya, by the way, buat musisi yang hadir malam hari ini, jangan lupa abis ini masih ada FJF Collective. And after that we're gonna have a jam session. Jadi buat yang masih ada di sini and you wanna jam with us, stick around.
0: But special for tonight, we're so happy that Echa is playing with his new set of drums. Can you see? This is the new trend color for 26.
3: Yeah. Artinya trend color.
2: Ini dijual 3 di Indonesia.
3: Yeah. Warnanya apa sih, Cak? Nih, udah oke. Okay. Mulai nih. Kalau konsepnya begini.
0: Oke. Okay. Budokan at ND. Enjoy.

dan maaf. Dan kita masih akan melanjutkan sebentar lagi ya, sebelum kita closing. Karena tepat pukul 22 acara ini akan berakhir secara online, tapi akan tetap kita lanjutkan di tempat ini, hadirin sekalian, para tamu undangan, untuk ada jam session. Dan nanti sebelum berakhir, saya akan punya teman-teman dari FJF Collective featuring dengan Matthew Sayers. Masih semangat ya semua? Masih. Abis ini boleh jam session. Dan menyapa juga untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini sedang bergabung. Begitupun lewat RRiNet yang sedang menonton kami secara visual. Dan juga untuk yang menonton di YouTube kami di CSL Studio dan juga di RRi Jakarta Official. Dan ini dia akhir dari Freedom's Jazz 2026. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk energi dan juga semangat yang luar biasa. Ini juga menjadi bagian dari malam yang penuh musik dan juga kebersamaan kita semua. Terima kasih kepada seluruh musisi yang juga turut hadir, turut memeriahkan. Kepada tamu kehormatan, para

0: untuk semua yang mendukung dan yang sudah bergabung secara online bersama kami. Oleh karena itu, saya Roli Hutahayan pamit undur diri. Kita ketemu lagi di Freedom Jazz Festival berikutnya. Freedom Jazz Festival 2026, harmoni bangsa dalam nada jazz. Ini dia persembahan terakhir FJF Collective featuring Matthew Sayers.
1: Terus mantap. Matthew 3 atau

0: bersih.
1: Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saat sebagian orang masih terlelap, ada mereka yang sudah bersiap menghadapi hari. Mereka bukan pahlawan yang namanya tertulis di buku sejarah, tapi tanpa mereka, roda kehidupan tak akan berputar.
1: Kerja memang capek, tapi keluarga di rumah lebih penting.
2: Kadang pengen istirahat, tapi aku ingat anak-anak. Aku harus semangat lagi. Tetap semangat.
0: Hari demi hari mereka berjuang menghadapi panas, hujan, bahkan tekanan hidup. Namun tetap berdiri, tetap bertahan. Hari ini bukan sekedar tanggal merah. Ini adalah pengingat bahwa setiap keringat adalah harapan. Buruh bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang perjuangan, ketulusan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Di hari buruh ini, mari kita hargai setiap usaha sekecil apapun itu, karena dari tangan-tangan mereka lah masa depan dibangun. Selamat Hari Buruh. Terus bergerak, terus bermakna.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara hari ini Kamis 20 Agustus 2026 sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro Satara di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar? Senang sekali saya Sari Wisudawati kembali menjumpai Anda hari ini, menemani Anda mengawali pagi. Dan kita awali pagi ini pendengar dengan mengikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Watan Islamic Center berikut ini.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد

بسم الله الرحمن الرحيم سبح

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana pun berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Mukhtar dan akan berlangsung sampai dengan masuknya waktu syuruq pada pukul 6:22. Baiklah, agar lebih berkahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram Tuan Guru, falyatafaddal mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh berjamaah rahimani rahimakumullah. Tajam-tajamnya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik hidayah serta nikmat yang tidak tara diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga semuanya ini tidak hilang dari kita, karena itulah banyak-banyaklah kita bersyukur dan bertahmid memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya itu tidak hilang dari kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah. Demikian juga para pendengar dimanapun suara kami dapat ditangkap pada pagi hari ini rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan keafiatan yang alhamdulillah sampai dengan sekarang bisa kita lakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kita kesyukuran. Karena Nabi juga pernah bersabda, ni'matani magbun. Magbun ya, kasir minan nas, sabda Rasulullah. Dua macam nikmat yang sering kita kadang-kadang lupakan itu. Sering kita lalaikan, sabda Rasulullah. Yaitu apa? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan kesempatan. Ini yang sering kita lupakan, sabda Rasulullah. Kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kita gunakan sebagaimana mestinya. Kemudian juga kesempatan yang diberikan oleh Allah juga kadang-kadang tidak kita gunakan sebagaimana mestinya. Ini yang sering kita lupakan. Manik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu mari barangkali hadis ini kita pegang, kita hayati. Setiap kesempatan, setiap kesehatan yang ada bagi kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah juga mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita bisa pakai, Bapak-ibu sekalian. Yang banyak hadis-hadis yang lain juga yang barangkali mendorong kita untuk bagaimana kita harusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani rahimakumullah, saya mendapat kabar bahwa di Gerong itu ada orang yang berkelahi gara-gara, ya katakanlah, ada di antara anak-anak yang mencela para ulama, insyaallah. Ya, ya katakanlah yang tidak bermazhab. Dicela kita-kita yang bermazhab kepada Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Katanya ini kan, katanya anak-anak itu diajar mungkin barangkali oleh orang tuanya bagaimana ya. Lopi'i, ya Allah. Karena apa? Kita dianggap orang yang bermazhab kepada mazhab Syafi'i. Dicela-cela begitulah oleh anak-anak. Ini hampir terjadi permusuhan yang luar biasa. Nah, ini mungkin barangkali kita ingin bahas sedikit tentang kaitannya dengan masalah bid'ah-bid'ah itu. Sebab ya mungkin barangkali ya kita barangkali belum memahami secara utuh apa yang dimaksud dengan bid'ah dan sebagainya itu, supaya kita betul-betul memahami bid'ah secara sedikit ya, agak anulah, agak utuh sedikit, walaupun tidak sempurna betul karena waktu kita yang sangat terbatas ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani rahimakumullah, memang pengertian bid'ah pertama menurut bahasa Arab ya, menurut Imam Syirazi pada juz ketiga halaman 3, beliau mengatakan bahwa yang namanya bid'ah itu menurut bahasa Arab, al-amrul ladzi yakunu awwalan. Yang namanya bid'ah itu menurut beliau itu ialah sesuatu yang terjadi pertama kali. Tetapi kalau ada orang yang tidak menjumpainya pertama kali itu ya, yang menyimpang daripada itu, itulah yang disebut dengan bid'ah. Jadi secara umum pengertian bid'ah itu ialah sesuatu barang yang kita lakukan yang tidak terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya bid'ah. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini kenyataan dalam kehidupan kita ini sekarang ini kan bid'ah itu banyak sekali, banyak macam bid'ah, yakni yang tidak terjadi pada zaman Nabi itu banyak sekarang bid'ah. Baik bid'ah yang hukumnya mungkin wajib menurut Imam Syafi'i, ada yang sunat menurut Imam Syafi'i, ada yang makruh, ada yang haram dan sebagainya. Itu ya sebenarnya itu banyak macam bid'ah sekarang ini. Menurut yang wajib, ya bid'ah yang wajib menurut Imam Syafi'i ialah sesuatu yang sangat kita butuhkan zaman sekarang ini. Contohnya mencetak Al-Quran pada zaman dahulu kan tidak ada itu, pada zaman Nabi hanya dihafal oleh beberapa sahabat, belum ada Quran yang dicetak kayak sekarang kita ini gitu. Hanya menerima langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sangat kita butuhkan kan, maka dicetaklah pada zaman Khalifah Utsman Al-Quran ini ya. Karena apa? Karena para sahabat-sahabat yang banyak sudah wafat, yang hafal-hafal Al-Quran, karena dulu Al-Quran itu terserak di sana-sini. Ada yang tertulis di batu-batu, ada yang tertulis di daun-daun korma, dan sebagainya begitu. Sementara pada sahabat Nabi ini sudah banyak yang wafat, yang hafal-hafal ayat-ayat itu. Maka atas saran daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an, maka dia menyarankan agar Quran ini dicetak. Panggillah para ulama-ulama kita, para sahabat-sahabat Rasul yang hafal Al-Quran untuk dikumpulkan semuanya. Nah, kemudian Nabi juga menyetujuinya, kalau begitu bagus. Dikumpulkanlah semuanya sedikit demi sedikit terus begitu. Nah, atas takrir penetapan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disusunlah Al-Qur'an ini, surat Al-Fatihah dulu yang pertama. Padahal yang pertama turun menurut asbabun nuzul daripada Al-Quran ini kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunnya di Mekah. Tetapi kok Fatihah yang dahulukan? Kenapa? Fatihah ini sabda Rasulullah ya disebut dengan sab'ul matsani. 7 ayat yang betul-betul mengandung isi Al-Quran. Masya Allah, luar biasa Fatihah ini ya. Makanya kalau kita merenung, kalau kita betul-betul menghayati Al-Quran ya, kemudian setelah Fatihah ini ada mutiara hadis ya, yang disebutkan pada waktu kita baca Fatihah itu ya, mutiara hadisnya mengatakan siapa-siapa membaca Fatihah 1 kali saja dengan khusyuk, dengan tentunya ya lafaz yang bagus, yang fasih, seolah-olah kita membaca 2/3 Al-Quran. Masya Allah, coba. Pantesan kalau begitu Fatihah yang dijadikan rukun dalam sholat. Kalau surat-surat yang lain itu kan tidak menjadi rukun dalam sholat, cuma sunat dibaca. Kalau Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas ya, itu 1 kali baca itu dengan khusyuk, dengan fasih, dengan bismillahirrahmanirrahim. 1 surat ini saja seolah-olah 1/3 Al-Quran kelebihannya. Tapi Fatihah jauh lebih tinggi daripada kita membaca surat Ikhlas itu. 2/3 Al-Quran, bayangkan itu kelebihan kita membaca Fatihah. Maka oleh karena itu ya, ada ulama-ulama yang betul-betul menghayati Fatihah ini, di antaranya Syekh Al-Bantani, apa siapa namanya itu? Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang yang saleh luar biasa. Dia amalannya hanya Fatihah, tapi 1000 kali Fatihah sehari. Dia tidak pernah ngomong-ngomong selain daripada baca Fatihah terus. Makanya khasiat daripada Fatihah ini luar biasa. Diceritakan oleh Al-Maghfirullah Bapak Mulla Syekh, pada waktu kami kada ngaji gitu ya, begitu kelebihan Fatihah. Waktu pada zaman Belanda dulu katanya dia kan mengajar ngaji, buka ya tarekat segala macam itu. Jadi tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah ini memang beliau lah katanya dulu yang banyak mengajarkan. Syekh Nawawi Al-Bantani, Banten ya. Katanya dia bilang apa? Ya Syekh, tidak boleh mendirikan pengajian itu, ini politik. Kata Belanda ya. Kata Belanda. Ini cerita sedikit ya. Tapi apa kata beliau? Ini bukan politik ya Tuhan katanya. Ini ngaji saja, mengajarkan orang agama. Tapi tidak boleh kata Belanda ya. Tetapi kalau Syekh katanya sekarang bisa nanti menahan banjir yang besar, kalau ada banjir katanya, kami akan berikan teruskan pengajian. Kata Belanda, Masya Allah, sebelum merdeka dulu ceritanya begitu ya. Betul datang kata banjir yang besar. Bagaimana? Bisa apa enggak? Kata Belanda, insya Allah. Datang banjir besar, insya Allah katanya. Dia baca Fatihah, stop banjir. Banjir itu stop katanya. Masya Allah, luar biasa. Stop. Akhirnya katanya banjir ini akhirnya kegubuk dia kan. Banyak berkelimang di gubuk-gubuk itu. Akhirnya Belanda mengatakan, sudah sekarang suruh dia jalan terus menjadi itu. Syekh mengatakan, jalan terus, saya banjir. Jalan banjir itu. Begitulah kehebatan daripada Al-Fatihah. Nah, ini cerita daripada Al-Maghfirullah dulu, Bapak Mulla Syekh pada waktu kita ngaji dulu ya, diceritakan seperti itu. Ini kelebihan daripada kita membaca Al-Fatihah. Pahalanya menurut hadis ya, yang bersumber dari Abdullah bin Abdul Aziz ya, mengatakan ya, yang riwayatnya daripada Abdullah bin Ahmad, hadisnya sahih, siapa-siapa membaca Al-Fatihah satu kali saja seolah-olah membaca Al-Quran 2/3 Al-Quran. Luar biasa. Ya sudahlah, kita amalkan saja sudah Fatihah, gampang-gampang sudah gitu kan, yang sehari-hari kita baca. Sebabnya makanya Fatihah inilah yang didahulukan oleh Nabi kita, disetujui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disusun dalam Al-Quran yang dicetak pada zaman Khalifah Utsman. Dicetaknya pada zaman Nabi belum. Nah, ini menurut Imam Syafi'i wajib, bid'ah yang wajib hukumnya. Demikian juga mencetak hadis, ini juga wajib hukumnya. Dulu tidak ada orang yang menghafal hadis banyak. Setelah terjadi imam-imam madhab, dari Imam Hanafi, ya, Imam Hanafi juga menghafal menurut biografinya, ya, hanya hafalnya hadis hanya 400 ribu. 400 ribu Imam Hanafi. Kenapa? Rajinnya beliau. Dia rajin menulis. Dia sedagar besar pada saat itu, ya. Kemana-mana dia pergi harus bawa pulpen, harus bawa tinta dia. Ya. Sebabnya karena rajinnya begitu itu, dia disebut dengan Hanif. Namanya bukan Hanafi, Hanafiyah bukan, tidak. Tapi karena rajinnya, makanya bahasanya di sana itu dulu mengatakan Imam Al-Hanif, imam yang selalu kuat membawa pulpen kemana dia pergi. Dia kemana saja ada hadis yang dijumpai, dicatat. Jadi dabtu kitabin, menurut ilmu musahul hadisnya, dia itu ingatannya kuat dan catatannya juga kuat. Dia hafal 400 ribu hadis. Tetapi imam-imam yang lain juga begitu hafalannya banyak. Di antaranya Imam Syafi'i menghafal hadis 700 ribu hadis. Masya Allah, 700 ribu hadis. Dia hafal Quran dengan betul-betul, ya, di luar kepala gitu hafalnya Al-Quran pada saat umur 15 tahun. Dan hafal Al-Muwatta', Al-Muwatta' yang dikarang oleh Imam Maliki, isinya 5000 hadis, dia hafal. Imam Syafi'i itu luar biasa, umur 15 tahun dia pergi ngaji ke Madinah, ya, dan diterima oleh Imam Maliki. Ini pengajiannya orang tua-tua yang jenggot-jenggot ini, katanya. Kalau kami masih muda, tidak boleh. Yang saya ajarkan ini Al-Muwatta', katanya. 5000 hadis itu. Tapi apa kata beliau? Ana hafid, katanya. Ana hafid Al-Muwatta', katanya. Betul? Kata Imam Maliki, ya. Betul kamu hafal Al-Muwatta' yang 5000 hadis itu? Betul, katanya. Darib, katanya Imam Maliki mengatakan. Coba, saya dengar hafalanmu. Dia hafal. Sudah. Hadasana Muhammad, hadasana terus begitu. Akhirnya diangkat menjadi asisten dosen. Masya Allah. Umur 15 tahun, bayangkan. Sudah begitu hafalannya. Ini Imam Syafi'i radhiyallahu an. Masya Allah, ya. Demikian juga imam-imam yang lain. Malah Imam Ahmad Ibn Hanbal juga hafalnya 1 juta hadis. Ya Allah, 1 juta hafalnya hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, masing-masing hafalnya 600 ribu hadis. 600 ribu hadis. Kita berapa? Satu hadis saja tidak hafal. Kalau yang sebenarnya gitu loh. Ya kalau matannya mungkin hafal ada pada ke 5-6. Matan-matannya saja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin. Itu kan matannya namanya itu kan. Tapi yang dikatakan orang hafal hadis itu, hadasana Muhammad, hadasana Ismail, hadasana terus begitu. Disebut-sebutkan matannya apa itu? rawi-rawi hadisnya itu. Kemudian dipelajari juga biografi mereka. Kalau ada di antara penghafal hadis itu yang sampai kepada beliau, misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, yang kira-kira orangnya suka barangkali lupa, suka barangkali main-main, dan diterima hafalannya itu, itulah sehingga hadisnya yang dipelajari oleh orang itu begitu itu disebutkan hadis dhaif. Kalau ada orang yang mungkin barangkali suka maksiat pekerjaannya, walaupun dia hafal hadis, tapi dia maksiat orangnya itu, mungkin barangkali suka minum-minum,

gembirakan kita beribadah. Sebab pada dasarnya hadis itu benar. Cuma gara-gara orangnya yang mungkin barangkali suka lupa, hadisnya disebut hadisnya dhaif. Padahal belum tentu ya apa hadis yang disampaikan itu dia lupa, belum tentu. Itu masalahnya ya, masalah kita supaya kita ketahui ya. Jangan kita ragu-ragu ya, walaupun hadisnya dhaif, kalau memang itu dasarnya memang ada pada dasarnya ya, cuma dasarnya gara-gara orang yang menyampaikan hadis ini mungkin suka lupa atau kurang dhabit dalam bahasa Arabnya, kurang kuat ingatannya, kurang kuat catatannya, maka hadis-hadis yang disebutkan tadi itu ya disebut dhaif ya. Bahkan dikatakan kadang-kadang juga itu hadisnya maudhu, dibuat-buat. Contoh hadis yang disebut dengan maudhu, dulu kita mendengar hadisnya maudhu katanya disusun oleh, dibuat oleh Snow for grow-nya, apa namanya itu? Snow for grow-nya ya, jenderalnya Belanda dulu. Hadisnya akan mengatakan begini: ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini surga bagi orang kafir, tapi penjara bagi orang mukmin. Ini hadis yang dibuat-buat itu. Tapi ternyata hadis ini disampaikan oleh Imam Muslim. Imam Muslim mengatakan bahwa hadis itu ya bagus. Cuma pengertian kita yang perlu barangkali. Ad-dunya sijnul mu'minin majannatul kafirin. Dunia ini ibarat penjara bagi orang mukmin. Artinya apa? Maksudnya kehidupan dunia sekarang ini sementara sifatnya. Nah, dikuatkan oleh Nabi mengatakan, Nabi dulu pada waktu dia bangun tidur katanya ya, kelihatan daun korma itu di pundaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat melihat demikian itu, ya Rasulullah, apakah Anda menerima kalau kami berikan kata kasur tempat tidur? Ini katanya di belakangnya Nabi itu katanya kelihatan bekas daun korma tempat tidurnya itu, masya Allah, sederhana sekali. Apa kata Nabi? Aku tidak butuh semuanya itu, karena kehidupan ini katanya ibarat orang yang pergi barangkali menunggang kendaraan, tetapi mungkin karena kelelahan di jalan dia berhenti sebentar. Setelah dia berhenti sebentar, lelahnya berhenti, dia jalan kembali. Begitulah gambaran hidup ini, kata Nabi. Ternyata itu dasarnya, ya, sehingga Imam Muslim menerima hadis itu, walaupun tadinya dia katakan maudhu, dibuat-buat. Jadi kehidupan kita ini ibarat orang yang berhenti sebentar saja, kemudian setelah kita lelah gitu kita berangkat kembali, berjalan. Nah, begitu gambaran hidup ini, sabda Nabi kita kepada para sahabat. Nah, itulah gambaran hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahnya rahimakumullah, kita teruskan sedikit ya tentang bid'ah tadi itu. Tapi bid'ah menurut syara agama kita ini, dikatakan menurut bermacam-macam para ulama, qul ma kuntu bid'atin minar rusul ya. Nabi kita juga pernah mengatakan dalam Al-Qur'an mengatakan begitu juga, qul ma kuntu bid'atin minar rusul. Aku firman Allah telah menciptakan rasul-rasul yang pertama sejak dulu. Kata-kata bid'ah disebutkan dalam Al-Qur'an ini ya, pengertiannya orang yang awal pertama kali lah. Tetapi didefinisikan oleh para ulama ya. Jadi yang disebut dengan perlu diketahui bahwa terlebih dahulu bahwa definisi bid'ah menurut syariat Islam tidak tersebut dalam hadis dan juga tidak tersebut dalam Al-Qur'an.
tidak ada disebutkan dalam hadis, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Memang definisi-definisi agama kita ini, definisi atau ta'rif daripada agama

ya, para sahabat Rasul. Misalnya seperti salat tarawih 20 rakaat. Ini bid'ah juga sesungguhnya. Bid'ah juga. Karena Nabi dulu mengerjakan tarawih itu hanya 8 rakaat dan hanya 3 malam saja. Kita melaksanakan tarawihnya kan sebulan penuh. Dan kita menggunakan 20 rakaat bagi yang menggunakannya. Ini hadisnya Sina Umar, atau ya peristiwa yang terjadi pada zaman Sina Umar. Karena apa? Karena Nabi kita dulu katanya salat tarawihnya itu 8 rakaat, tetapi luar biasa panjangnya. Orang yang tua-tua katanya walaupun dia menyandar di apa, di tiang umpama gitu, tiang masjid, dia sandar begitu, tapi tidak tahan juga karena lamanya dan 8 rakaat itu. Akhirnya pada zaman Sina Umar sebagai khalifah, ya itu banyak orang yang tidak mampu mengerjakan seperti itu. Pada zaman Sina Abu Bakar masih orang mampu, tapi akhir-akhirnya menjadi ya seperti kita-kita sekarang ini juga begitu. Kita yakin bahwa 20 rakaat tarawih ini kan sudah sunnah Umar dengan dasar alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, sabda Rasulullah. Addu 'alaiha bin nawajid, sabda Rasulullah. Hendaklah kamu ikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin setelah aku, sabda Rasulullah. Ini dasar kita, hadisnya. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan taringmu sekuat-kuatnya. Ini maksudnya pegang asar atau bekas-bekas pekerjaannya para sahabat Rasul yang rasidin-rasidin itu, ya pegang itu baik-baik, jangan kamu buang. Ini sabda Rasulullah tentang bolehnya kita mengikuti para sahabat-sahabat Rasul walaupun katakanlah itu bid'ah. Itu pengertian daripada bid'ah menurut syarak, ya. Maka oleh karena itulah, ya memang bid'ah ini ada hukumnya wajib, seperti menyusun Al-Quran, mencetak hadis, hukumnya juga wajib itu. Karena itu apa? Karena kebutuhan umat Islam. Quran ini kebutuhan umat Islam, hadis juga kebutuhan umat Islam. Dicetak, ini wajib hukumnya itu. Ya, adapun yang sunat-sunat hukumnya, ya pokoknya kita mengikuti pendapat-pendapat para ulama yang sahih, yang benar. Walaupun katakanlah hadisnya bukan hadisnya dhaif, itu ya. Sesungguhnya hadis dhaif ini hadisnya benar, cuma gara-gara perawinya barangkali yang kurang dhabit. Ya, yang istilahnya itu dhabtus sadri wa dhabtu kitabin, kurang dhabit, kurang kuat ingatannya, kurang kuat tulisannya. Itu hadisnya yang diriwayatkan oleh beliau itu nanti hukumnya dhaif menurut istilah mustalahul hadis. Dia belum tentu hadis itu salah yang diriwayatkan oleh orang yang kurang ingatan itu. Katakanlah seperti kita-kita yang suka lupa-lupa begini kan, baru 60 tahun sudah upa, kadang-kadang begitu kan, upa. Maka itu bapak sekalian, ini barangkali ada benarnya, ya ada hikmahnya. Ya, saya dijazahkan dulu oleh Al-Maghfirullah, kami dijazahkan dulu ya waktu ngaji itu, ya habis sholat itu baca istighfar, ya kaifiatnya begini, astagfirullahaladzim aladzim la ilaha illah wal hayyul qayyum atubu ilaih, 3 kali ya usap buka. Insyaallah kalau itu kita amalkan sehabis sholat, utamanya sholat fardu, insyaallah tidak akan cepat kita upe, maksud sasaran kan, pelupa itu. Kadang-kadang sujudnya sekali saja sujud, bukan 2 kali kadang-kadang, karena apa, pelupanya begitu.

0: Coba amalkan itu insyaallah Bapak sekalian ya. Bapak Ibu, amalkan itu. Istighfar gampang aja kan? Cuma kaifiatnya pegang kepala ubun-ubun. Pegang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum atubu ilaih 3 kali. Usap muka insyaallah. Nah, ini ya dulu yang kita dijelaskan oleh Al-Baqarah ini hikmah daripada istighfar. Insyaallah. Yang banyak panjang sekarang kadang-kadang kali coba kadang masih panjang amalkan itu insyaallah. Ya, supaya jangan suka open. Itu kelebihannya. Kemudian yang haram menurut Imam Syafi'i juga bid'ah yang haram tentunya bid'ah yang tidak terjadi pada zaman Nabi ternyata membawa mudarat kepada kita. Mudaratnya bagaimana? Bisa mudaratnya atau apa selainnya itu ya tidak baiknya baik untuk agama maupun untuk sendiri-sendiri. Bid'ahnya itu, bid'ah dalalahnya itu. Misalnya, ya mohon maaf ini, mohon maaf sekali. Bagi kita barangkali yang sangat senang barangkali itu seperti sekarang katanya ada judi online, kan? Memang itu dianggap usaha zaman sekarang ini kan, judi online. Kemudian mohon maaf ini, kalau menurut saya itu ini nyongkol-nyongkol yang berlebih-lebihan itu. Coba itu bid'ahnya dalalah itu. Karena mereka kadang-kadang tidak sembahyang asar, tidak sembahyang maghrib. Dua yang tinggalkan kadang-kadang waktu. Terlalu lama kan. Saya berkali-kali sudah kena dengan itu. Ya Allah. Mereka kok tega. Tiga salat maghrib gara-gara itu saja. Gendang-gendangnya itu. Dulu tahun berapa itu ya? Puluhan tahun yang lalu. Di muka masjid di Kediri itu, di muka masjid besar, mereka tidak sayang maghrib. Ya Allah, terpaksa kita juga kena gitu kan. Di mobil tidak bisa keturun karena ramainya begitu itu. Setelah isya baru polisi keluar mengamankan masalah itu. Luar biasa. Ini yang begini-gini ini kan sudah dalalah namanya kan. Itu kan menentang agama. Tidak sholat ya kan sengaja itu namanya kan tidak sholat ya. Ya mohon maaf, berkali-kali bukan hanya itu saja enggak. Saya sampaikan kepada Tuan Guru Sapuan dulu ya, kok bagaimana begini. Oh iya betul katanya, saya ngakui begitu katanya. Beliau itu, makanya setiap dia ceramah beliau itu katanya selalu dikatakan ini peristiwa yang disampaikan Haji Mukhtar. Ya terus itu kan gara-gara itu sudah. Saya tidak senang betul dengan cara seperti itu kan. Memang cara dulu kita itu kan bejango istilahnya kan, bejango. Jamak-jamak lah begitulah. Ini tidak mana menghabiskan biaya. Coba kan, mana meninggalkan waktu. Kalau yang nyongkol ini katakanlah kalau jalan-jalan mungkin sekilo atau dua kilo jalannya. Bayangkan coba, kalau dia berhenti misalnya katakanlah waktu maghrib. Tidak bisa aja sebelum maghrib sudah itu kan. Selama dia sampai di rumahnya kemudian juga selama dia barangkali belum menghapus segala macam anunya itu. Si pengantin ini kan. Ya Allah. Sudah berkali-kali kita alami. Kalau kita pergi dari Kelompok Timur, saya kemarin pulang sudah zuhur, sengaja saya pulang supaya jangan ketemu itu. Tapi gara-gara di jalan ada masalah-masalah begini, kena kita dengan itu. Kena. Ya Allah. Betul-betul. Apalagi kita dari jauhan sedikit. Saya pulang dari Belanting juga begitu, kena juga itu. Untung Belanting itu 102 kilo. Jadi saya jamak zuhur dengan asar. Baru tidak kena dengan tidak salat asar. Maghribnya kita kena lagi. Ya Allah. Itu kan maksiat itu kan. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tak ngerti namanya maksiat rupanya itu kan, enak-enak saja. Nah ini namanya bid'atun dalalah, ya, bid'ah yang menyesatkan. Ini termasuk bid'atun dalalah. Makanya bid'ah itu dibagi dua menurut Imam Syafi'i, ada bid'atun dalalah, ada bid'atun hasanah. Nah, bid'ah yang hasanah sekarang ini, misalnya kita pergi haji. Kan zaman dulu orang pergi haji dari Madinah ke Mekah itu kan dia pakai unta. Sekarang kita tidak bisa kan, harus pakai pesawat. Pesawat ini juga bid'ah. Kan bid'ah juga kan, tidak ada pada zaman Nabi. Kapal laut juga belum ada pada zaman itu, apalagi pesawat. Tetapi kalau kita tidak pakai pesawat, walaupun bid'ah hukumnya, kan tidak bisa kita pergi haji. Sementara haji ini kan tetap hukumnya wajib bagi kita yang mampu. Itu namanya bid'atun hasanah, bid'ahnya yang bagus. Mobil, pada zaman dahulu mana ada mobil, tidak ada. Sepeda motor, tidak ada. Tapi sekarang masya Allah, semuanya ini sangat kita butuhkan kan. Kita pergi pergi ngaji karena tempat kita jauh, kan harus pakai sepeda motor, harus pakai mobil. Ini bid'ah juga, tapi hasanah, bagus. Nah makanya itu bid'ah ini dibagi dua, ada yang bid'ah yang bagus, ada yang dalalah, yang menyesatkan. Nah itu yang harusnya diharamkan. Sesuatu yang pada maksiat, maksiat kepada Allah, maksiat kepada diri sendiri, maksiat kepada agama, itu yang disebut dengan bid'atun dalalah, Bapak sekalian. Nah supaya kita paham ya, mari makanya kita pikirkan, kita renungkan ya, perbuatan kita ini kalau kira-kira membawa kepada maksiat, maksiat kepada Allah, maksiat kepada agama, maksiat kepada diri sendiri, ya, maksiat kepada harta benda. Pemboros itu kan juga namanya maksiat kepada harta benda kan, pemboros. Orang yang boros, tidak hemat, ini bid'atun dalalah juga. Padahal kita diajarkan oleh agama kita itu hemat, tidak boleh pemboros. Nah, ini macam-macam bid'ah yang dalalah. Nah, inilah mungkin barangkali secara singkat saja. Panjang memang kalau kita bahas ya. Menurut Imam Auza'i begini, bagaimana, bagaimana. Imam Tursusi sebagainya gitu. Memang Imam Auza'i mengatakan bahwa bid'ah itu ada bid'atun qabihah, tidak dalalah, tapi qabihah. Ada juga yang begitu, itu namanya makruh dilakukan. Misalnya seperti salat berjamaah nisfu Sya'ban. Nah itu. Sembahyang berjamaah salat nisfu Sya'ban itu hukumnya makruh. Bid'atun qabihah, bid'ah yang kurang bagus menurut Imam Auza'i dan Imam Tirtusi. Ini ulama Syam ini ya, mengatakan demikian. Ada sejarahnya, baca ya, baca kitabnya, ada kitabnya yang kita punya ya, itu sejarah latar belakang daripada pendapat Imam Auza'i dan Imam Tirtusi. Dia mengatakan bukan dalalah, tetapi bid'atun qabihah, cuma jelek, makanya makruh lah, katakanlah begitu istilahnya, makruh. Ya walaupun makruh, jangan kita kerjakan lah kalau bisa. Kan kalau makruh itu kan kalau dikerjakan tidak berdosa, tetapi tidak berpahala. Ya, kita ingin yang berpahala apa yang tidak berdosa, walaupun tidak berdosa. Ya itu jadi pahala kan tentunya kan. Ini menurut Imam Auza'i dan Imam Tirtusi ya. Panjang sejarahnya itu kalau kita riwayatkan ya. Ya. Mungkin itu barangkali karena waktu ya. Waktu kita barangkali. Dan berapa? Ya. 7 menit. 7 menit. Masya Allah. Ya, karena waktu kita terbatas, Bapak sekalian ya. Kalau kita bahas secara panjang lebar ini, baik ayat maupun hadisnya, maupun pendapat para ulama tentang bid'ah ini panjang-panjang. Tapi itulah antara lain secara singkat yang dapat saya sampaikan. Karena waktu kita terbatas, tinggal satu menit saja, jadi tidak mungkin barangkali kita perpanjang lagi. Demikian Bapak sekalian, mungkin barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Baiklah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: Ya, pendengar Pusat Terari Mataram, demikian telah kita ikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center untuk pagi hari ini. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali kita lanjutkan siaran Pusat Terari Mataram di sesi NTB pagi.

pagi bersama-sama ya. Kali ini di NTB Pagi, pendengar, saya ingin menyapa Anda yang pagi hari ini sudah siap-siap ya, sudah atau bahkan mungkin sedang hektik banget nih kayaknya di rumah ya. Hari Kamis masih hari kerja, anak-anak juga masih sekolah gitu ya. Biasanya untuk rumah-rumah yang memang yang kedua, apa istilahnya ya,

urusan rumah tangga. Wah, itu kebayang deh hektiknya pagi ini ya. Bagi tugas ya, ada yang setrikain baju, ada yang bikin sarapan dan lain-lain. Belum lagi kalau misalnya kalau anaknya susah dibangunin, waduh, ini PR ya, PR banget pasti. Tapi walaupun itu peringkat perusahaan

pertama untuk mengawali pagi ini dengan perusahaan TRT Mataram. Pemerintah Kota Mataram mulai menginventarisasi aset daerah yang berpotensi dioptimalkan menjadi sumber pendapatan asli daerah baru. Langkah ini pendengar menyasar rumah dinas di lingkungan sekolah, kemudian bangunan bekas sekolah, serta sejumlah aset lainnya yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sekretaris Daerah Sekda Kota Mataram Haji Lalu Alwan Basri mengatakan inventarisasi dilakukan untuk mengetahui status kepemilikan, kondisi, pemanfaatan, hingga nilai aset melalui proses appraisal. Salah satu aset yang masuk pemetaan adalah bangunan sekolah yang tidak lagi berfungsi optimal akibat minimnya jumlah siswa maupun kebijakan pembangunan atau mungkin penggabungan sekolah ini sendiri. Bangunan bekas SDN 36 Ampenan dan sejumlah sekolah yang telah di regrouping ini menjadi bagian dari aset yang akan dikaji untuk menentukan pola pemanfaatannya. Selain itu pendengar, ya, selain sekolah, Pemkot juga mendata rumah dinas guru dan pegawai yang tersebar di sejumlah lokasi. Menurut Awan, aset ini dapat diarahkan untuk kebutuhan ASN dan P3K atau dimanfaatkan melalui skema sewa. Oke, ini menjadi satu hal yang menarik juga pendengar, ya. Nanti akan kita ulas lagi informasi update-nya. Pendengar bisa Anda dapatkan melalui rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, mendengar Pro 1 Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali lagi ya, masih di Indonesia, di NTB pagi ini. informasi berikutnya pendengar ya. Sebelum Anda akhirnya betul-betul bersiap-siap untuk berangkat ke tempat aktivitas hari ini pendengar. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi NTB memeriksa mantan Direktur Pembiayaan PT Bank NTB Syariah Muhammad Usman terkait penyidikan dugaan korupsi pembiayaan 11 miliar rupiah. Pemeriksaan dilakukan untuk mengusut proses pencairan pembiayaan kepada PT Karsten Group Indonesia atau CGI pada 2023. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati NTB Harun Al-Rashid membenarkan pemeriksaan terhadap Usman Selasa 18 Agustus 2026. Usman diketahui menjabat Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah pada 2023 ketika pembiayaan tersebut diberikan. Harun mengatakan penyidik menggali keterangan Usman mengenai prosedur hingga proses pencairan pembiayaan 11 miliar rupiah kepada PT Karsten. Keterangan tersebut dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana keputusan pemberian pembiayaan dilakukan. Pemeriksaan terhadap Usman dilakukan setelah penyidik sebelumnya meminta keterangan dari Direktur Utama PT SEG Taufan Rahmadi. Taufan yang kini menjabat Senior Vice President Brand Management Danantara Asset Management diperiksa terkait kerjasama pembiayaan MXGP yang melibatkan PT Karsten pada 2023 dan PT SEG pada 2024. Harun menyebut pemeriksaan sejumlah pihak juga berkaitan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Bank NTB Syariah dengan PT Karsten dan PT SEG pada 2023. Penyidik kini menelusuri pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pemberian pembiayaan tersebut. Kasus ini sendiri turut berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTB mengenai penyaluran pembiayaan produktif Bank NTB Syariah yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian. Temuan itu mencakup pembiayaan untuk kebutuhan sponsorship yang belum didukung proses verifikasi dan pengawasan memadai. Dalam pemeriksaan kinerja Bank NTB Syariah tahun anggaran 2023 hingga semester 1 2025, BPK mencatat pembiayaan 11 miliar rupiah kepada satu debitur hanya didasarkan pada hasil wawancara mengenai potensi sponsorship. Pembiayaan tersebut disebut tidak dilengkapi daftar sponsor yang valid serta laporan keuangan yang memadai. Jadi ini dia informasi kedua yang saya hadirkan untuk Anda pendengar Prosatria dari Mataram dalam NTB pagi ini, dan yang pasti memang kita harapkan bahwa kasus ini bisa segera selesai dan terang benderang tentu saja ya, agar tidak ada lagi mungkin asumsi dari masyarakat. Informasi cuaca pendengar akan segera saya hadirkan sesaat lagi.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar Pulau 1 RRI Mataram, berikut informasi prediksi cuaca yang kami kutip langsung dari bmkg.go.id. Secara umum pendengar, sebagian besar wilayah NTB pada periode musim kemarau ini didominasi oleh cuaca cerah, cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan yang sangat kecil atau bahkan nihil di beberapa tempat. Untuk wilayah Pulau Lombok yang meliputi kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara, cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Sementara suhu udara di wilayah Lombok berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara yang cukup bervariasi. Kita langsung menuju ke Pulau Sumbawa, pendengar. Beralih ke Pulau Sumbawa, meliputi Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, diperkirakan cuaca, diperkirakan dominan cerah berawan hingga akan mengalami udara atau kabut tipis pada pagi hari, yang lalu kemudian berangsur-angsur menjelang siang, itu menjadi cerah, pendengar. Sementara itu untuk wilayah Kabupaten Dompu, kemudian Kabupaten Bima, dan Kota Bima, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah dan cerah berawan. Suhu maksimum di wilayah Pulau Sumbawa dan sekitarnya dapat mencapai 30 hingga 32 derajat Celcius. Yang pasti pendengar perlu diperhatikan juga bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan atau wilayah perairan, angin permukaan umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 hingga 37 km per jam. Untuk Anda para nelayan, pelaku wisata bahari, serta operator pelayaran untuk tetap waspada terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai lebih dari 2 meter di perairan selatan NTB seperti di Samudra Hindia Selatan NTB. Demikian mendengar informasi prediksi cuaca NTB untuk hari ini, dan mengingat kita berada di puncak musim kemarau, mari bijak dalam menggunakan air bersih, selalu jaga kesehatan dari terik matahari langsung, dan untuk update terkini setiap jamnya Anda bisa langsung memantau dari aplikasi resmi Info BMKG atau di website ya di bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Ya, kalau memang ini pungli, ya tentunya ini sangat disayangkan. Tentunya ini menimbulkan ketidaknyamanan terhadap para pengunjung atau wisatawan.
2: Apa yang sudah kami lakukan untuk
3: mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan pangan.
0: Dugaan pungutan liar atau pungli di kawasan wisata Bukit Merese, Lombok Tengah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan program swasembada bawang putih terus dipercepat. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Pelaku pariwisata di Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan segera membenahi tata kelola destinasi wisata di Lombok. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Dan ini waktunya kita harus berbenah karena Lombok.
5: Tingginya minat wisatawan berwisata ke Pulau Lombok berkorelasi positif terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Meski demikian, kehadiran para wisatawan ini tidak diciderai dengan hal-hal negatif yang berdampak terhadap pergerakan untuk berwisata. Pungutan liar maupun lainnya harus dihindari agar kenyamanan wisatawan tetap terjaga. Pelaku wisata di daerah ini berharap agar dilakukan pembenahan tata kelola wisata. Pramu Wisata NTB Haji Lalu Papir Uzari mengatakan, pembenahan perlu dilakukan bersama tanpa saling menyalahkan. Menurutnya, masih ditemukan sejumlah persoalan di destinasi wisata, terutama terkait sistem tiket masuk. Di beberapa lokasi, wisatawan masih diminta membayar tiket secara lisan tanpa mendapatkan karcis. Selain itu, tarif parkir dan berbagai pungutan di kawasan desa wisata juga dinilai perlu memiliki standar yang jelas dan transparan.
4: Bagaimana mengkomunikasikan antara tadi itu, jangan karcis itu dengan pengunjung. Nah, ini kan harus ada orang-orang yang dari pihak yang mengelola, itu orang yang memang harus bisa berbicara. Jangan ada anak-anak, ada jangan orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia, ada orang yang misalkan tidak mengetahui, apalagi kalau misalkan kan lebih baik, dia mengerti bahasa Indonesia, hospitality-nya bagus, dan mengerti bahasa Inggris, itu pasti akan menyenangkan orang. Kita kan kadang-kadang pengunjung ini tidak berapapun harganya, tapi jelas.
5: Pak Wir menambahkan, wisatawan tidak hanya menilai keindahan alam Lombok, tetapi juga keseluruhan pengalaman, mulai dari kedatangan, transportasi, pelayanan, pemandu wisata, hingga fasilitas di destinasi. Ia mengingatkan, Lombok harus meningkatkan kualitas pelayanan agar mampu bersaing dengan berbagai destinasi wisata lain di Indonesia.
4: Kita takut kehilangan. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak destinasi wisata di Indonesia ini. Ya, Lombok ini banyak yang seperti di Lombok ini. Makanya ini kan kita, pemerintah ini, mengajak kita bersama untuk membangun Lombok ini, ya, bersama-sama gitu. Banyak kok, kita akan bersaing dengan NTT, bersaing dengan Sulawesi, bersaing dengan Sumatera, dengan Bali, ada banyak lagi. Dan ketika mereka nanti tiba-tiba tidak mengunjungi kita, kan kita sendiri yang rugi karena kita tidak mau berbenah.
5: Pemerintah juga diminta memperkuat pengawasan dan segera menindaklanjuti berbagai persoalan di lapangan. Patwir berharap seluruh pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, pengelola destinasi wisata hingga pelaku usaha pariwisata dapat bekerjasama menjaga kenyamanan wisatawan.
0: Wakil Ketua 1 DPRD Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Wirajaya mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera menata sistem pungutan di sejumlah destinasi wisata yang dinilai berpotensi menjadi praktek pungutan liar atau pungli. Pasalnya, pungutan kepada wisatawan tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan tanpa aturan dan kejelasan mengenai penggunaan dana. Ia meminta pemerintah daerah bersama pemerintah desa dan kelompok pelaku pariwisata duduk bersama untuk menyepakati mekanisme serta besaran tarif yang resmi.
6: Kelompok pariwisata yang ada di sana harus diatur supaya tidak menjadi pungli. Namanya pungli ya liar. Tidak jelas pertanggungjawabannya untuk apa dana itu. Kasihan masyarakat dan kasihan wajah pariwisata kita di Lombok Tengah khususnya.
7: Nah, mungkin data mungkin seharusnya pengaturannya untuk tarifnya ini.
6: Ya, disepakati ya. Ini kan urusan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama pemerintah desa setempat. Harus duduk bersama, diatur sebagaimana porsi yang sesungguhnya gitu kan.
0: Ia menilai persoalan pungutan liar yang telah menjadi perhatian publik dapat berdampak terhadap citra pariwisata Lombok Tengah. Karena itu, pemerintah daerah diminta segera memanggil pemerintah desa dan para pelaku wisata untuk mencari solusi serta menetapkan aturan yang jelas. Lalu Wirajaya berharap penataan tersebut dapat menciptakan pengelolaan destinasi wisata yang lebih tertib, transparan dan memberikan rasa nyaman kepada wisatawan sekaligus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Untuk mengantisipasi terjadinya pungutan liar atau pungli di destinasi wisata, sejumlah langkah perlu dilakukan. Salah satunya dengan mendorong sistem pengelolaan destinasi wisata. Randy Pratama melaporkan.
8: Anjuran kami ya harus ada sistem pengelolaannya di sana.
9: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa mendorong pengelola destinasi wisata untuk memperkuat sistem pengelolaan sebagai langkah mengantisipasi pungutan liar atau pungli. Sekretaris Dispopar Sumbawa, Muhammad Irfan mengatakan pengelolaan harus menetapkan pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional destinasi. Pengelola juga harus memperjelas mekanisme penarikan retribusi agar setiap pungutan memiliki dasar dan tujuan yang jelas. Menurut Irfan, pengelolaan destinasi wisata di Sumbawa dilakukan secara personal, kelompok maupun profesional, khusus destinasi

0: untuk mengantisipasi, ya tentu harus apa namanya, sumber daya manusianya itu harus diperkuat.
1: Irfan mengatakan langkah tersebut penting agar pengelola menjalankan kegiatan sesuai sistem yang telah disepakati dan mencegah munculnya pungutan di luar ketentuan. Hingga kini Dispoper Sumbawa belum menemukan indikasi pungli di destinasi wisata. Pemerintah daerah terus mendorong pengelola memperjelas sistem pelayanan dan penarikan retribusi di setiap destinasi.
2: Dugaan pungutan liar atau pungli di kawasan wisata Bukit Merese, Lombok Tengah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemprov NTB menilai praktik pungutan tanpa dasar aturan dapat mengganggu kenyamanan wisatawan dan mencoreng citra pariwisata daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Tentunya itu menjadi perhatian, sangat disayangkan terjadi.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyayangkan dugaan pungutan liar yang terjadi di kawasan wisata Bukit Merese, Lombok Tengah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Alia, mengatakan dugaan pungli tersebut sangat disayangkan karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Ia menegaskan, setiap pungutan di destinasi wisata harus memiliki dasar aturan dan kewenangan yang jelas. Menurutnya, pungutan tanpa dasar dapat dikategorikan sebagai pungutan liar dan berpotensi mengganggu ekosistem pariwisata.
3: Ya kalau memang ini pungli ya tentunya ini sangat disayangkan. Tentunya ini menimbulkan ketidaknyamanan terhadap para pengunjung atau wisatawan. Ya tentunya harus kita lakukan pembinaan dan mudah-mudahan bisa segera kita lakukan. Ya terkadang hal-hal seperti ini kan muncul karena adanya peluang. Ide ini muncul setelah ramai berkunjung dan ini kira-kira bisa memanfaatkan tanpa terpikirkan dasarnya seperti apa. Dan tentunya ini kan sangat mengganggu daripada ekosistem pariwisata, kan gitu loh. Ya nanti coba kita lihat ya.
4: Pemprov NTB berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi dan pengelolaan destinasi wisata semakin tertib. Aulia menekankan, pariwisata berkualitas bukan hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga memastikan wisatawan merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pengalaman menyenangkan sehingga tertarik kembali berkunjung.
3: Ya mudah-mudahan kita ini kan berikhtiar untuk bagaimana mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Pariwisata berkualitas itu ya kuncinya bagaimana wisatawan itu selain masyarakat kita atau pelaku kita itu mendapatkan manfaat yang lebih inklusif, tetapi bagaimana wisatawan itu merasa aman, nyaman, dan menyenangkan dan menjadi pengunjung kembali ke destinasi kita.
4: Pemprov NTB mendorong seluruh pengelola destinasi wisata memastikan setiap pungutan memiliki dasar hukum yang jelas. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus memperkuat citra pariwisata NTB sebagai destinasi yang aman dan nyaman.
2: Sejumlah masyarakat Nusa Tenggara Barat mengaku menjadi korban pungli saat mengunjungi tempat wisata di NTB. Tindakan yang tidak dibenarkan ini harus ditertibkan karena sangat meresahkan. Berikut tanggapan mereka.
5: Dengan Mas Rizal dari Perempuan, bukan pernah lagi ya, tapi sering banget saya kena pungli. Udah bayar sekali tapi diminta lagi. Terus pernah saya berkunjung sekali sampai 3 kali diminta, itu dengan dalih yang pertama itu tiket masuk, yang kedua bayar tempat, yang ketiga itu kebersihan. Perasaan yang di awal itu di dalam tiketnya itu udah include semua gitu. Itu banyak banget di wisata-wisata Lombok, apalagi di pinggir-pinggir pantai. Nah terus kalau untuk di Bukit Merese saya juga pernah kena sampai 2 kali. Itu saya kena di pertama pembayaran tiketnya, terus yang kedua itu di tempatnya juga saya dimintain lagi ketika saya udah masuk di sana. Padahal ya tiketnya itu sudah jelas karena tiket masuk, dia bilang. Itu sangat meresahkan.
6: Nama saya Ainun Mardiyati dari Perligo. Kemarin itu pernah sempat ke wisata desa sendiri. Kita tuh berdua cewek-cewek buat usang satan di Senggigi. Awal-awalnya itu kan gak kenapa-napa. Kayak tuh terus kita disamperin satu cowok, tapi ada gitu cowok di belakang, dia kayak minta uang gitu, kayak ngamen sama minta duduk di tempat kita itu, tapi kita dengan baik hati bilang maaf ya mas, enggak, kita bilang enggak ada gitu. Nah terus dia pergi dengan kata yang tidak senonoh, yang seharusnya tidak diucapkan karena kita kan baik caranya bilang maaf gitu, atau mending kita bilang maaf ya mas, dah gitu, kayak kita usirkan. Tapi ternyata dia berkata tidak senonoh dengan kata anjing gitu dah.

0: Pungutan liar di sejumlah destinasi wisata masih menjadi sorotan di Lombok Tengah. Pemerintah daerah menegaskan akan memperkuat pengawasan dan menindak setiap praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Pengawasan dan tindakan seperti apa yang dimaksud? Berikut rangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah.
1: Pak Wabu, belakangan ini masih muncul keluhan wisatawan terkait adanya dugaan pungli di sejumlah destinasi wisata, terbaru mungkin di Seger. Nah, bagaimana kita melihat persoalan ini?
2: Destinasi wisata itu ada hak kewajibannya di situ, kan? Itu kalau memang sudah ada yang berwenang, hak kewajiban itu pasti aturan yang mengatur. Nah, hubungannya dengan masyarakat itu juga dapat difasilitasi kalau masyarakat mau berkunjung ke sana. Nah, apakah ketentuan yang berwenang itu, yang punya otoritas, punya dasar hubungan dengan ada pemungutan itu dulu. Nah, kalau memang terjadi salah satu destinasi wisata di Lombok Tengah ini masih lepas atau masih belum ada yang punya kewenangan mengelola dalam otoritas, lalu siapa yang bertanggung jawab? Kalau tetap menjaga bagaimana aman, kemudian bersih, kemudian tertib, dan tetap indah. Ini tentu Pemda termasuk lembaga-lembaga. Lembaga-lembaga baik itu lembaga kepariwisataan, lembaga-lembaga masyarakat. Untuk difungsikan itu tetap punya dasar juga. Nah, sehingga dasar-dasar itulah kalau memang masih statusnya, katakanlah, masih untuk kepentingan umum, nah memang butuh berdasarkan ketentuan yang hubungannya dengan bagaimana mekanisme wisatawan nikmati keindahan di situ, bagaimana menyiapkan keamanan, ketertibannya, termasuk kebersihannya itu.
1: Sejauh mana pengawasan pemerintah daerah, Pak Wabub, terhadap praktik yang terjadi terbaru ini, terutama pungutan yang tidak memiliki dasar ataupun tarif resmi?
2: Pengawasan dari kewenangannya kita Pemda Lombok Tengah tentu ada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Satpol PP, ada Dinas Perhubungan. Nah, ini harus rutin untuk memantau, melihat perkembangan setiap saat atau setiap dengan kondisi menemukan itu. Nah, tentu tetap untuk jangan sampai terjadi mengganggu fungsi dari destinasi wisata yang ada di mana yang ditemukan itu. Okay.
1: Berbicara terkait dengan langkah konkret agar kejadian ini tidak kembali terjadi, Pak Wabub, ini apa yang harus ataupun yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah?
2: Ya, pertama memang penting melalui OPD terkait. Tadi ada Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Perindak, masuk juga Perhubungan, termasuk Satpol PP, nah, termasuk Camat, termasuk Kepala Desa. Nah, ini harus kaitannya dengan objek wisata itu. Nah, ini langkah pertama. Nah, untuk dibahas dulu, untuk dipastikan dulu, dipastikannya itu tentang fungsi yang menjadi objek wisata, dan di situ juga dengan pembahasannya nanti ada pembahasan bagaimana regulasinya, hak kewajibannya, tanggung jawabnya, keamanannya, ketertibannya itu. Itu pertama. Kedua, nah, kalau memang dinas-dinas terkait itu belum maksimal untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, dibutuh ditingkatkan. Berdasarkan tadi yang pertama tadi itu, ada kesepakatan dulu, ada pembahasannya dulu dengan kriterianya. Kriterianya pasti ada regulasi, kemudian sosial, termasuk ekonomi dan lain-lain. Dan manfaatannya itu yang pertama. Kedua, baru kita untuk menyiapkan perangkat untuk memfasilitasi dan ikut serta menjaga, membina keamanan, ketertiban yang di tempat itu. Kemudian ketiga, penting juga dengan status tanah itu, ya, dapat kita segera pastikan hubungan dengan BPN, hubungan dengan apa yang mengetahui kaitan dengan asal-usulnya tanah itu. Sehingga yang ketiga ini nanti pada akhirnya status tanah ada kedudukannya, apakah tanah negara atau hak apa yang diberikan kepada siapa. Itu kalau menurutnya.
1: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Beralih ke berita lainnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan program swasembada bawang putih terus dipercepat. Di Sembalun, Lombok Timur, ribuan petani melakukan penanaman serentak di lahan lebih dari 279 hektar sekaligus menggelar panen raya dengan hasil 1.050 ton. Yunia Herawati melaporkan.
3: Bawang putih untuk Indonesia, pangan mandiri, Indonesia berdaulat.
4: Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu lokasi pelaksanaan penanaman bawang putih secara serentak di 17 provinsi, sekaligus panen raya bawang putih dalam rangka mendukung percepatan swasembada bawang putih nasional. Kegiatan tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto, Gubernur NTB, Bupati Lombok Timur, Kapolda NTB, serta jajaran terkait. Penanaman bawang putih dilakukan dengan luas mencapai 279,53 hektar, melibatkan ribuan petani. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan penguatan produksi bawang putih merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Dikatakannya, Indonesia perlu meningkatkan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. Ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih impor saat ini masih berada pada kisaran 90% hingga 95%. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan kembali produksi bawang putih nasional, mengingat Indonesia pernah memiliki basis produksi yang kuat di era 90-an.
5: Ini menjadi pengarah dari beliau yang harus kita tindak lanjuti sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang diharapkan ataupun diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk bisa melaksanakan swasembada. Dan tentunya semakin hari kualitas produktivitas dari ini juga terus kita tingkatkan dan ketergantungan terhadap impor ini juga terus dikurangi.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program percepatan swasembada bawang putih nasional. Dikatakannya, penanaman secara serentak dirangkaikan dengan panen raya dan pembangunan gudang ketahanan pangan menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat produksi bawang putih. Titik menilai swasembada bawang putih tidak dapat dilakukan oleh satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan dan lainnya. Ia juga menekankan pentingnya memastikan petani memperoleh keuntungan yang layak melalui ketersediaan benih unggul, sarana produksi, alat mesin pertanian, pembiayaan, teknologi, pendampingan, hingga kepastian pasar.
3: Mengawal berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Karena itu, kegiatan hari ini menjadi bagian penting dari upaya kita memperkuat produksi pangan nasional. Penanaman bawang putih secara serentak di 17 provinsi yang dirangkaikan dengan panen raya dan pembangunan gudang ketahanan pangan Polri di Sembalun ini menunjukkan bahwa upaya memperkuat produksi bawang putih nasional mulai dilakukan secara nyata di berbagai daerah.
4: Komisi 4 DPR RI juga mendorong agar program tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan target yang jelas dan terukur. Selain penanaman, kegiatan di Sembalun juga dirangkaikan dengan panen raya bawang putih pada lahan seluas 105 hektar dengan estimasi hasil mencapai 1.050 ton. Rangkaian kegiatan di Sembalun turut ditandai dengan groundbreaking pembangunan gudang ketahanan pangan Polri. Terdapat pula pemberian bantuan alat mesin pertanian serta pompa air tenaga surya.
0: Pemerintah Kota Mataram memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan makan bergizi gratis MBG, terutama memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG memenuhi standar keamanan pangan dan memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi SLHS. Fatmawati melaporkan.
6: Setiap dapur SPPG itu dia harus buat label.
7: Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram yang juga sekaligus Ketua Satgas MBG Kota Mataram Haji Lalu Martawang mengatakan sekolah maupun pihak komite, orang tua dan juga masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan, pengaduan terkait distribusi, menu maupun persoalan di lapangan dapat disampaikan melalui portal radar MBG. Saat ini terdapat 68 dapur SPPG di Kota Mataram, dengan 65 dapur telah beroperasi dan 3 lainnya belum beroperasi. Dari dapur yang berjalan tersebut, sebanyak 65 telah menerbitkan SLHS dengan penerima manfaat mencakup 1.681 ibu hamil, 5.495 ibu menyusui, dan 17.686 balita atau total 24.864 penerima.
6: Jadi, sampai Pak Kepala BGN mengatakan kemarin, syarat mutlak yang tidak bisa ditawar, bahwa semua dapur itu harus memiliki sertifikat SLHS. Oke? Sekolah dilibatkan, lalu kemudian partisipasi masyarakat juga diharapkan.
7: Pengawasan ketat tersebut menjadi penting karena keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, akan tetapi dampaknya terhadap kesehatan dan juga kualitas hidup penerima manfaat. Ya, berharap keberadaan MBG saat ini bisa menjawab persoalan stunting kemiskinan sekaligus mendorong peningkatan IPM di Kota Mataram.
0: Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Mat Kabupaten Lombok Barat tengah menyiapkan penguatan layanan pemadaman melalui penambahan unit pelaksana teknis UPT di sejumlah wilayah. Reporter Rian Muhdar melaporkan.
8: Memang kita harus punya UPT di beberapa tempat itu, karena bagaimanapun kita tuntutan respon time itu.
9: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Lombok Barat terus membenahi pola pelayanan untuk mempercepat penanganan kebakaran di seluruh wilayah. Salah satu langkah yang disiapkan ialah memperluas keberadaan unit pelaksanaan teknis atau UPT hingga ke sejumlah kawasan yang dinilai membutuhkan layanan pemadam lebih dekat. Kepala Dinas Damkarmat Lombok Barat, Suherman, mengatakan keberadaan UPT di sejumlah wilayah menjadi kebutuhan penting karena kecepatan petugas tiba di lokasi merupakan salah satu indikator utama dalam pelayanan pemadaman kebakaran. Menurutnya, responsive time bukan sekedar ukuran teknis dalam pelayanan, tetapi juga menjadi salah satu parameter yang diperhatikan pemerintah pusat dalam menilai kemampuan daerah menangani kejadian kebakaran.
8: Untuk itu kita sudah berencana gitu, karena perbupnya juga sudah ada, UPT itu ada 3 tempat gitu. Karena kita kan 10 kecamatan di Lombok Barat ini gitu. Jadi untuk wilayah utara itu 1 UPT, itu sudah terbentuk, Batu Layar sama Gunung Sari. Dan rencana kita itu di Narmada sama Lingsar 1 UPT. Terus yang untuk wilayah selatan di Sekotong yang mencakup Lembar. Jadi 3 UPT ditambah Mabes. Nah, mungkin dengan cara itu peningkatan respon time kita itu bisa kita capai.
9: Suherman berharap rencana penambahan UPT tersebut mendapat dukungan pemerintah daerah sehingga dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
0: Kopi Robusta Lombok Utara kini memiliki pijakan baru untuk memperluas pasar hingga ke tingkat internasional. Komoditas unggulan yang dihasilkan para petani di Kabupaten Lombok Utara tersebut resmi memperoleh sertifikat indikasi geografis IG dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sertifikat ini menjadi pengakuan sekaligus perlindungan hukum terhadap kopi Robusta Rinjani Lombok Utara sebagai produk khas yang memiliki karakteristik dan reputasi yang berkaitan dengan wilayah asalnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Lombok Utara, Tresna Hadi, mengatakan pengakuan IG memberikan kepastian perlindungan terhadap nama dan identitas kopi Robusta Lombok Utara. Produk dengan nama tersebut tidak dapat digunakan secara sembarangan oleh pihak lain tanpa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
10: Kemudian dengan adanya sertifikat IG ini, ya, akan lebih mempermudah lagi para petani kopi Robusta Rinjani Lombok Utara untuk memasarkan kopi ini, ya, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri, ya. Apalagi ke luar negeri memang salah satu syarat untuk menjual produk luar negeri itu adalah bahwa produk itu harus memiliki sertifikat IG.
0: Menurut Tresna Hadi, sertifikat IG sebagai pintu masuk untuk memperluas pemasaran, termasuk membuka peluang ekspor. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan sektor perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM untuk menyiapkan strategi pengembangan pasar, serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Upaya tersebut diarahkan agar petani memiliki akses pasar yang lebih jelas, memperoleh harga yang lebih kompetitif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka. Upaya deteksi dini kanker serviks di Kabupaten Lombok Tengah belum berjalan maksimal. Di sekitar 2.800 perempuan yang menjadi sasaran pemeriksaan, partisipasi masyarakat masih belum mencapai 50%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan P3KL Dinas Kesehatan Lombok Tengah Putra Wangsa mengatakan rendahnya kesediaan masyarakat menjalani pemeriksaan menjadi salah satu kendala dalam mendeteksi kanker serviks sejak dini. Alasannya masih adanya ketakutan masyarakat untuk mengetahui hasil screening. Putra Wangsa mengatakan sebagian perempuan khawatir jika pemeriksaan menunjukkan hasil positif kanker serviks. Padahal semakin cepat kondisi kesehatan diketahui, maka semakin cepat pula penanganan dapat diberikan. Karena itu pihaknya menilai edukasi kepada masyarakat perlu diperkuat.
11: Ketika masyarakat takut, ya siapapun itu juga pasti akan takut ketika terponis misalnya kanker serviks. Tapi sebetulnya kalau menyampaikan informasi dengan baik sehingga orang yang hasil positifnya atau hasil pemeriksaannya nanti positif harus diobati, kemudian orang yang tidak mau periksa dijelaskan bahwa berisiko lagi kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari kalau kita tidak tahu dan proses penyakit kita itu mungkin yang lemah di.
0: Sementara itu, faktor risiko kanker serviks tidak dapat ditentukan hanya dari satu faktor, namun menjaga kebersihan diri dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan. Sedangkan bagi perempuan yang hasil pemeriksaannya positif, Putra Wangsa memastikan tersedia penanganan medis sesuai kondisi masing-masing pasien. Kita beralih ke berita olahraga. Perebutan kursi Ketua Umum KONI NTB periode 2026-2030 memasuki babak baru. Tim penjaringan dan penyaringan TPP menyatakan dua bakal calon Haji Mori Hanafi dan Haji Lalu Muhammad Iqbal yang telah mendaftar tidak memenuhi syarat untuk maju dalam pemilihan. Berikut reporter Syah Manaf melaporkan.
12: Dari dua ini, kita nyatakan dari TPP adalah tidak memenuhi syarat.
13: Dua kandidat yang mendaftar sebagai calon ketua KONI Nusa Tenggara Barat dinyatakan tak memenuhi syarat oleh tim penjaringan dan penyaringan pucuk pimpinan organisasi olahraga di NTB tersebut. Keputusan itu disampaikan oleh Wakil Ketua TPP KONI NTB Andik Budi Haryono dalam konferensi pers di Sekretariat KONI NTB pada Selasa 18 Agustus 2026. Andik menjelaskan Mori Hanafi tidak memenuhi syarat dukungan minimal sesuai ketentuan TPP. Bakal calon harus memperoleh sedikitnya 30% dukungan atau minimal dari 3 KONI Kabupaten Kota. Sementara Lalu Muhammad Iqbal dinyatakan tidak memenuhi syarat pengalaman organisasi. Salah satu ketentuan calon mengharuskan pernah menjabat sebagai ketua umum organisasi olahraga prestasi atau KONI yang dibuktikan dengan surat keputusan.
12: Kemudian setelah kita verifikasi validitasi, kemudian tinggal dua yaitu Pak Haji Mori Hanafi dengan Pak Haji Iqbal Muhammad Iqbal. Dari dua ini kita nyatakan dari TPP adalah tidak memenuhi syarat. Pertama, Pak Haji Mori Hanafi karena dukungan dari KONIDA yaitu Kabupaten Kota kurang dari 30% persyaratannya. Kemudian yang kedua adalah Pak Haji Muhammad Iqbal juga tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki pengalaman memimpin atau sebagai ketua umum organisasi maupun atau KONI, ketua umum KONI.
13: Dengan hasil tersebut, tidak ada bakal calon yang dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon ketua umum KONI NTB periode 2026-2030. TPP kemudian menyerahkan laporan hasil penjaringan dan penyaringan kepada ketua umum KONI NTB yang sampai saat ini masih dijabat Haji Mori Hanafi. Dengan penyerahan laporan tersebut, tugas TPP dinyatakan selesai. Selanjutnya, hasil tersebut akan dilaporkan kepada Ketua Umum KONI Pusat.
0: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Dugaan pungutan liar atau pungli di kawasan wisata Bukit Merese Lombok Tengah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan program swasembada bawang putih terus dipercepat. Saya Sari Wisidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangestu, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita berjumpa kembali, pendengar, kali ini di Opsi, Opini Publik dan Klarifikasi. Masih bersama saya, Sari Yusdawati, menemani perjalanan pagi Anda. Ya, kita masih di Pro 1 RRI Mataram di frekuensi 89,2 FM dan 92,7. Serta bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pagi ini pendengar kita akan berbincang, ini satu topik yang saya pikir sangat dekat dengan denyut ekonomi daerah kita, pendengar. Bagaimana kemudian pendapatan asli daerah atau PAD ini bisa ditingkatkan dari sektor pariwisata. Ya, jadi tema kita ini meningkatkan PAD, tingkatkan PAD dari destinasi wisata. Kita tahu bahwa NTB ini punya tempat-tempat wisata yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain, bahkan kita juga memiliki banyak keunggulan tempat-tempat wisata kita yang tidak ada di daerah lain. Jadi pendengar, nanti di segmen kedua nanti akan ada, kita akan bersama dengan narasumber PLT Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur. Namun pendengar, saya undang Anda untuk turut berkomentar berkaitan dengan PAD kita ini sendiri, pendengar ya. Kalau soal kinerja fiskal daerah kita sendiri, pendengar, realisasi PAD di Kabupaten Lombok Timur sepanjang tahun 2025 ini tercatat cukup tinggi, mencapai 98,79% dari target, dan penyumbang terbesarnya adalah sektor pajak dan retribusi daerah yang menembus sekitar 200-an miliar. Nanti saya boleh dikoreksi pendengar ya jika ada kesalahan. Salah satu kontributor utamanya itu adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, berkaitan dengan topik kita pagi ini, pendengar, meningkatkan PAD dari destinasi wisata. Kenapa tadi saya bawa soal Lombok Timur? Karena memang narasumber kita nanti adalah PLT dari Dinas Pariwisata di Lombok Timur. Yang menarik pendengar dari informasi tadi, capaian besar ini didominasi pajak konvensional seperti PBB, kendaraan bermotor, dan hotel, restoran. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar kemudian kontribusi murni dari sektor pariwisata dan destinasi wisata di dalamnya. Nah, ini yang akan kita cari nanti jawabannya di segmen kedua ya bersama dengan narasumber kita. Kalau soal kunjungan wisatawan, pendengar, data dari Dinas Pariwisata NTB ini mencatat hingga Oktober 2025 kunjungan wisatawan ke NTB ini menembus sekitar 2,09 juta orang, mendekati target 2,3 juta di tahun ini dengan kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh sekitar 25% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara khusus untuk Lombok Timur, itu Dinas Pariwisata sempat menargetkan angka kunjungan sebanyak 50 ribu wisatawan di tahun 2025. Salah satu contoh nyata, pendengar, pertumbuhan ini ada di desa wisata Tete Batu, Kecamatan Sikur. Ya, ini juga menjadi tempat yang juga populer ya. Salah satu tempat wisata yang populer sekali kalau untuk wilayah Lombok Timur ini di Tete Batu. Karena di sana itu ada villa juga ya, ada cottage kalau saya tidak salah. Jadi pendengar, dari sekitar 19.700-an wisatawan itu menginap di tahun 2024, yang tentu saja ini meningkat lebih dari 23.000 wisatawan sepanjang 2025. Datang dari belasan negara, kemudian didominasi oleh wisatawan Eropa. Bahkan hingga pertengahan Juli 2026 kemarin, angkanya sudah tembus lebih dari 19.000 wisatawan. Luar biasa. Ketiga, pendengar, faktor berikutnya adalah regulasi di bulan Maret 2026, di mana DPRD Lombok Timur juga resmi mengesahkan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan yang digadang-gadang menjadi payung hukum baru untuk mendongkrak PAD sekaligus menata destinasi wisata secara lebih profesional dan berkelanjutan. Saya tunggu komentar Anda, pendengar, atensi Anda terhadap topik kita pagi ini, meningkatkan PAD melalui destinasi wisata, pendengar, di 081-802-056000 dan juga di 0370-646-521. Jadi dari data-data ini tentu saja saya ingin kita bersama-sama, atau mungkin saya juga ingin mendengar pandangan Anda sendiri, pendengar. Entahlah itu mungkin untuk wilayah wisata kita di wilayah NTB atau mungkin di daerah Anda ya, di Pulau Lombok ya, di Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur ya. Anda punya pengalaman sendiri silahkan ya di 081-802-056000 atau juga di 0370-646-521. Sekarang memang pariwisata kita ini sedang mendapatkan ujian sih mungkin enggak ya, hanya ada sedikit kerikil yang sekarang ini mulai menghalangi pariwisata kita ini berkaitan dengan pungli. Ini sekarang sedang ramai ya, di media sosial itu ramai ini tentang pungli yang masih terjadi di beberapa daerah pariwisata kita. Salah satu yang disebutkan itu di Bukit Merese. Jadi itu memang bermula dari konten dari salah seorang konten kreator yang menyebutkan dia tuh harus membayar karcis beberapa kali, bukan nilainya yang dia permasalahkan, tapi tidak adanya kesatuan. Ini sebenarnya kita bayarnya itu kemana? Nah, ini kan juga berkaitan dengan PAD kita sendiri lagi gitu. Kalau misalnya masih ada pungli, ini udah otomatis akan mengganggu atau bahkan mungkin mencoreng pariwisata kita sendiri, pendengar. Jadi orang-orang yang tadinya mau datang malah nggak datang ya. Untuk wilayah Bukit Merese ini sendiri, sebenarnya saya sempat juga berkunjung ke daerah ini beberapa bulan yang lalu, waktu itu masih belum kemarau ya. Jadi saya kesana, seingat saya waktu itu bayar karcisnya atau karcis masuknya itu hanya satu kali ya, Rp5.000 untuk yang motor dan Rp10.000 untuk mobil. Kebetulan karena saya bawa mobil, jadi saya bayarnya Rp10.000 dikasih karcis, sudah, hanya itu saja ya. Terus kemudian ada pilihan juga, kalau misalnya mau naik ke puncak Bukit Merese itu silakan, boleh jalan kaki atau boleh juga naik ojek. Nah, saya karena waktu itu kebetulan ingin foto cantik ya istilahnya ya, jadi saya memilih untuk naik ojek. Ya udah, naik ojek diantar gitu istilahnya, naik ke atas meskipun tidak sampai puncak gitu ya. Kita bayar Rp10.000 karena diantar gitu, karena kita pakai motor. Mau turun ya kita bayar lagi. Tapi kalaupun tidak ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi yang memang kalau untuk bayar parkirnya itu hanya satu kali. Anda punya pengalaman juga kah berkaitan dengan ini? Karena mau tidak mau nanti ini akan mempengaruhi sektor pariwisata kita ya, ketika ada informasi-informasi buruk ya, entah itu nanti dikatakan pungli atau mungkin tempat wisata yang kurang terawat. Itu udah otomatis akan mengurangi jumlah pengunjung yang nanti akan datang ke tempat wisata tersebut ya. Kalau sudah seperti ini ya udah otomatis akan mempengaruhi lagi PAD kita. Saya tunggu pendengar di 081-802-056000 untuk pagi hari ini sampai nanti jelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ini kita sudah ada di pukul 7:58. Nanti kita akan berjumpa di segmen kedua, pendengar, setelah berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
3: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan, sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
0: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
4: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Ada yang mau disampaikan?